0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
1: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
2: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan biar tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Ya, si kondisinya kurang stabil. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
1: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
3: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Pokoknya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
1: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api dan Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai Nusantara Explorer.
5: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
4: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer gitu.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
6: Pak Hantir sudah menyampaikan Salah satu juga nanti itu VVIP tamu negara atau bernegara ini kan sekarang kalau mobil ini Indonesia nih moda transportasi masih dengan negara belum punya data yang representatif. Nah saya rasa nih sebenarnya soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita kuliner dan sebagainya melalui kita wisata ekspor. Jadi nanti mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin mesti ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
5: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api di Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
7: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
8: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
7: Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
9: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Mamboja.
7: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
10: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter. Jadi
7: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
11: Kita akan mengoptimalkan.
12: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
11: Tidak mau kita akan mengoptimalkan distribusi air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
12: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
13: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
12: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Dengan kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali ya.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288 mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
2: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Siasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Siasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang.

0: sejarah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar. Kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan

0: roda 4 dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok. Pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Intra tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan menghendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan segala sikap diri hati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah kemenangan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpandan dengan Injil Kristus.

Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Demikian.

Pastor Oki Wawor, Ibu Bapak, orang-orang muda, adik-adik, saudara-saudari sekalian, selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kira kita sepakat kalau saya mengatakan bahwa dalam hidup kita, kita pernah mengungkapkan satu hal ini. Kenapa harus dia dan bukan saya? Siapa kong dia, bukan kita. Nah, itu lain kali pernah kita ungkapkan. Dengan rupa-rupa dinamika dan pengalaman hidup kita. Saya aktif di gereja, di wilayah rohani, kelompok kategorial. Tetapi, mengapa orang lain yang tidak aktif sepertinya hidupnya lebih baik dari saya? Saya sudah lama aktif di gereja. Ada yang baru datang, tiba-tiba diberi kepercayaan dalam pelayanan. Kenapa dia bukan saya? Saya berusaha hidup baik, tetapi persoalan silih berganti menghampiri hidup saya. Atau mungkin di keluarga ada orang yang merasa bahwa sebagai anak saya banyak berkorban. Saya berusaha hidup sesuai dengan yang diminta orang tua, tapi sepertinya saya tidak diperhatikan. Kenapa harus dia dan bukan saya? Saudara-saudari, tanpa sadar kita sering mengukur jasa-jasa kita seperti membawa kalkulator di hadapan Tuhan. Kita menghitung pengorbanan, kita menghitung pelayanan, apa yang baik yang sudah kita lakukan dalam hidup. Persis itulah problem yang dihadapi oleh para pekerja yang kita dengarkan dalam kisah Injil hari ini. Ada seorang pemilik kebun anggur yang kemudian mengundang orang-orang untuk datang bekerja di kebun anggurnya dan sepakat satu hari satu dinar. Berapa jam satu hari kita tidak tahu. Kalau ukuran di sini, satu hari orang bekerja kurang lebih 8 jam. Ada yang datang pagi hari, ada yang datang jam 12, ada yang jam 3 sore, ada yang jam 5 sore. Dan mereka bekerja di tempat yang sama, di kebun anggur yang sama, dengan tuan yang sama. Dan di awal sudah sepakat, satu hari, satu dinar. Clear, tidak ada nego-nego yang lain. Tetapi kemudian tiba saatnya mereka menerima upah, lalu yang masuk pertama kemudian komplain, mengeluh, protes. Mengapa yang datang jam 5 sore bekerja 1 jam disamakan dengan kami yang pagi-pagi bekerja 8 jam? Apakah ini adil? Bukankah sungguh tidak adil? Dan saya kira secara manusiawi dalam ukuran kita juga, kita akan seperti keluhan mereka. Ini kurang adil. Tidak adil dalam pikiran, dalam pengalaman kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, tapi pemilik kebun anggur sebenarnya tidak mengurangi hak mereka. Karena ia memberikan seperti perjanjian dan kesepakatan.
satu hari satu dina, dan diberi upah yang sama. Persoalannya bukan pemilik kebun anggur tidak adil, tetapi persoalannya adalah mereka tidak

ketika air bah akan datang, kijang dan harimau yang berlari dengan cepat, dan keong yang berjalan perlahan-lahan, semua ditunggu masuk dalam bahtera yang sama sebelum air bah datang. Betapa bahagianya hidup kita kalau bersama-sama kita juga boleh masuk dalam satu bahtera yang sama, berjalan bersama, bersinode untuk masuk dalam kerajaan surga. Entah kita yang hidup sekarang, atau para pendahulu kita, atau anak cucu selanjutnya, semua diundang masuk dalam kerajaan Allah, karena Allah sungguh-sungguh murah hati untuk kita semua. Saudara-saudari yang baik, kadang-kadang persoalan hidup kita bukan karena kekurangan berkat Tuhan. Sebenarnya ada banyak berkat yang kita terima. Seringkali yang kurang adalah kita tidak mampu mensyukuri berkat yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Karena ada satu pepatah yang mengatakan, "The secret of life is not to have everything we want, but to offer thanks to everything we have." Ya, jadi rahasia hidup sebenarnya bukan memiliki semua yang kita mau, tapi mensyukuri apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebenarnya menerima banyak berkat. Kita masih diberi kehidupan. Kita mempunyai keluarga yang mengasihi kita. Kita mempunyai pekerjaan, mempunyai karir, diberi kesempatan untuk melayani. Tetapi tiba-tiba semua itu terasa kecil kalau kita mulai membanding-bandingkan dengan berkat dan kehidupan yang diterima oleh orang lain. Kita kehilangan sukacita bukan karena tidak diberkati, tetapi karena terlalu sibuk menghitung berkat orang lain. Ada tetangga yang membeli mobil baru, kita yang gelisah dan ngegas. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Orang lain mendapat jabatan, kita mulai bertanya-tanya, koneksinya dari mana? Siapa yang membantu dia? Orang lain mendapat kepercayaan dalam gereja, dalam tugas, kita merasa kurang dihargai dan kurang dilibatkan. Padahal berkat yang diterima orang lain juga tidak mengurangi berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena matahari yang sama yang terbit dan menyinari rumah orang lain, juga matahari yang sama terbit dan menyinari rumah kita semua. Berkat yang sama kita terima, dan semua itu kita syukuri tanpa membanding-bandingkan dengan berkat yang diterima orang lain. Karena itu saudara-saudari yang baik, bacaan pertama hari ini, kitab Nabi Yesaya mengajarkan kepada kita semua untuk mengerti apa yang dimaksudkan Injil hari ini. Bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Kita berpikir dengan ukuran manusia. Manusia bertanya, berapa jasamu? Berapa yang kau berikan? Tuhan bertanya, maukah dan bersyukurkah engkau atas berkat yang kuberikan kepadamu? Saudara-saudari yang baik, bacaan-bacaan hari ini saya kira sangat relevan dengan kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan sebagai umat di tengah-tengah gereja. Kadang-kadang kita berpikir, saya puluhan tahun menjadi pengurus di paroki, saya membangun kelompok ini, saya yang kemudian menghidupkan kelompok ini, saya yang berjasa untuk ini, itu dalam gereja, saya yang kemudian berkorban banyak hal. Tetapi semua pengorbanan itu tentu berharga. Tetapi kita perlu berhati-hati, jangan sampai

lamanya pelayanan kita merasa kita lebih berharga dan berhak daripada orang lain. Maka pada saat ada orang baru yang datang, sambutlah dia. Ketika ada orang muda yang mulai terlibat dalam pelayanan di gereja, dukung, support. Pada saat ada orang yang telah jauh dari gereja, mulai mendekat, mulai aktif, rangkul. Jangan mengungkit-ungkit masa lalunya. Ketika ada orang melakukan kesalahan di masa lalu, bantu dia buka pintu untuk bertobat dan masuk dalam persaudaraan dengan kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita semua untuk melakukan hal-hal yang sederhana dalam hidup. Simpan kalkulator kita yang sering mengukur semua hal yang kita buat menurut ukuran kita sendiri. Berhentilah menghitung, saya sudah memberi berapa, saya sudah bekerja berapa lama, saya sudah melayani berapa lama, kenapa dia dan bukan saya? Mulailah dengan pertanyaan, Tuhan, setelah semua kebaikan yang Engkau berikan kepadamu, apalagi yang dapat kulakukan bagimu dan bagi sesama untuk kebaikan mereka. Kalau kita dipanggil sejak awal, bersyukurlah. Kalau kita dipanggil kemudian pada siang hari, bersyukurlah. Kalau kelak kita baru datang sore hari untuk terlibat, jangan takut. Yang terpenting adalah kita memberi diri dalam pelayanan tanpa mengukur seberapa banyak yang sudah kita berikan, tetapi bertanya apa yang boleh dan bagus kita berikan dalam pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Semoga demikian. Amin.

0: Mari kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut kehendaknya yang bebas. Ia maha baik dan mengundang kita untuk bekerja bersama Dia. Marilah sekarang kita berdoa.
1: Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya, semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepadanya dan Injil dengan segala daya, keberanian, dan kesetiaannya.

bagi para karyawan. Semoga Allah Bapa menghibur dan memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat.

Intensi misa kita berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Heidi Tumbelaka yang merayakan hari ulang tahun ke-53 pada tanggal 20 September. Semoga Tuhan menganugerahkan kepadanya kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dalam kehidupan bersama dengan keluarganya. Kita bersyukur bersama keluarga Payendong Niki Julu atas hari ulang tahun pernikahan yang ke-27 pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas kesetiaan mereka membangun hidup keluarga Katolik yang sejati. Terima kasih atas kesetiaan mendampingi mereka dan kami mohon agar mereka tetap setia satu sama lain, mengalami kebahagiaan dalam hidup dan memberi kesaksian bahwa apa yang kau persatukan tidak boleh diceraikan manusia. Kita berdoa bersama keluarga Poleangan Pangkei, istri dan anak, untuk suami Yusus Koldam Niko Poleangan yang meninggal 21 hari yang lalu, tanggal 30 Agustus. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya dan memperkenankan dia kini berbahagia abadi dalam kehidupan kekal dalam persekutuan para kudus.

Allah Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Yesus Putra-Mu. Kabulkanlah doa-doa kami ini, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.

Berdoalah saudara-saudari supaya doa-doa kita, intensi kita hari ini bersama dengan persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Ialah bersama persembahan roti dan anggur ini kami unjukkan kepadamu doa-doa kami. Kami mohon semoga kami senantiasa hidup dalam keadilan, kedamaian, dan cinta kasih kepada sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Lo asicurarono gli anche per più piano. Sungguh kuduslah engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji engkau, sebab dengan pengantaraan putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang muni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur.
1: Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah, agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami.
0: Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu Paus kami Leo ke-14, uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.

Aku lah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menunjukkan kepada kami keadilan dan cinta kasih yang sejati. Semoga dengan rahmat sakramen Ekaristi ini, kami dimampukan untuk bersama-sama mewujudkan keadilan, kedamaian, dan cinta kasih dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Beberapa informasi menegaskan yang sudah tertulis dalam warta liturgi ini, khususnya untuk persiapan calon komuni pertama pada hari Kamis jam 3 sore, dan kemudian untuk acara sekami di Kompleks Persekolahan Bumi Beringin untuk anak-anak SD kelas 4 sampai dengan kelas 3 SMP untuk kegiatan yang dimaksud. Mohon difasilitasi oleh ketua-ketua wilayah rohani. Selanjutnya, kepada semua petugas liturgi hari ini, saya menyampaikan terima kasih kepada kor dari Rayon 2, kepada organis, kepada para lektor dan pemazmur, animator, dan para misdinar. Secara khusus disampaikan terima kasih pada hari ini bersama dengan kita hadir Pastor Rocky Wawor MSC. Dia bilang dia ditabiskan 2019 di gereja ini dan baru sekarang boleh hadir lagi di sini. Kehadiran dia juga dalam kaitan dengan kehadiran dari saudari kita yang terkasih yang tadi membawakan mazmur dengan sangat bagus, saudari kita Siska Saras, yang kita tahu hadir juga di Manado dalam rangka promosi film Kuasa Gelap. Ya, ini yang menyanyi tadi itulah pemeran utama wanita sebagai suster. Ya, saudari Siska bisa berdiri, boleh menghadap ke umat. Terima kasih telah hadir dan telah membawakan mazmur, menegaskan lagi bahwa pelayanan di tempat lain, kesibukan dalam bidang film tidak menghalangi pelayanan di tengah-tengah gereja. Mantap. Ya, profesiat. Juga Pastor Rocky saya tahu terlibat juga dalam pembuatan film ini. Karena dia juga sementara, atau sekelar? Sementara. Tahun depan selesai studi khusus tentang perfilman. Bidang apa saya tidak tahu. Orang kan awam kasihan toh. Tapi dia studi dalam bidang perfilman dan terlibat aktif dalam pembuatan film yang tadi malam tayang di Mantos. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran, menginspirasi juga anak-anak muda di katedral, bukan cuma memberi diri dalam karir, tapi juga memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Terima kasih juga kepada seluruh umat yang hadir pada hari ini, misa yang kedua ini, menginspirasi kita untuk tidak menghitung-hitung jasa dan pelayanan, tetapi bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan, dan kita teruskan berkat itu kepada banyak orang. Untuk itu, mari kita berdiri, mohon berkat Tuhan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang tetap menikmati suasana siang hari ini bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di hari Minggu ini 20 September 2026. Saya Iken Rasono Momoya bersama Anda hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah menemani suasana siang hari ini yang memang masih cukup panas. Tetap bersabar dan pastikan tetap menjaga stamina di masa El Nino ini dan di masa-masa yang kering ini dan panas ya. Tetap semangat untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kini pujian selanjutnya ada Niko Nyoto Raharjo dengan Ujilah Aku Tuhan.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Mita Talahatu dengan Indah pada waktunya. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di mana saja berada. Anda menikmati suasana hari Minggu yang menyenangkan ini. Dan kirim pujian selanjutnya, Ku Berbahagia dari Bruri PS5.

pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian kirim-kirim pujian yang sudah kami hadirkan untuk Anda di suasana Minggu hari ini 20 September 2026. Kasih Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita semua. Tetap bersama kami di persatukan informasi dan inspirasi untuk Manado siang hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Cintal baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin kau disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Savana, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kita cari yang lain.
0: Kaleb-kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya Misim Rangkir, kaos seputih melati yang sudah hadir untuk Anda. Dan pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah kepulauan mendapat perhatian melalui sinergi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Sulawesi Utara bersama PDAM Wanua Wenang Kota Manado. Dan sebanyak 64 ribu liter air bersih didistribusikan kepada masyarakat di Pulau Manado Tua dan Pulau Siladen. Bantuan tersebut diangkut menggunakan sarana transportasi laut dari pelabuhan KSOP Manado menuju wilayah kepulauan di hari Kamis 17 September 2026. Penyaluran dilakukan sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Dan Direktur Polairut Polda Sulut, Kombes Pol Bayu Aji Yuda Prajas mengatakan, masyarakat di Pulau Manado Tua dan Siladen memiliki kebutuhan air bersih yang cukup tinggi. Karakteristik wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Jarak dari daratan utama serta ketergantungan terhadap transportasi laut membuat distribusi bantuan membutuhkan koordinasi dan dukungan berbagai pihak. Dan melalui keterlibatan Polairut, distribusi bantuan dapat dilakukan menggunakan jalur laut sekaligus menunjukkan peran kepolisian dalam mendukung pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan kepulauan. Sementara itu, menurut Direktur Utama PDAM Wanua Wenang Kota Manado, Meki Talimuna, penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Manado terhadap masyarakat yang membutuhkan. Air bersih yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, memasak, kebersihan, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah daerah dan instansi terkait, di antaranya BPBD Kota Manado, Kecamatan Bunaken Kepulauan, serta Basarnas Sulawesi Utara. Sinergi lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan dan bantuan dapat menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan. Selain membantu kebutuhan warga dalam kondisi saat ini, koordinasi antar lembaga juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Demikian pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda dan tetap bersama kami, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, Kara lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Macet, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, berharap satu kanal informasi dan inspirasi demikian guys ya. Aku harus sendiri sudah hadir untuk Anda. Dan ya, saat ini waktu di studio kami pukul 11.43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami sampaikan informasi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, oke. Ya. Dari Minahasa Tenggara, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus mendorong optimalisasi pemanfaatan kekayaan intelektual atau KI sebagai bagian dari pengembangan potensi ekonomi daerah. Salah satunya melalui kegiatan pemanfaatan indikasi geografis atau IG terdaftar Salak Pangu di Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilaksanakan pada 16-17 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Lita Eva Ondang bersama tim Bidang Kekayaan Intelektual. Kegiatan difokuskan pada pembuatan video indikasi geografis Salak Pangu sebagai media informasi, edukasi sekaligus promosi untuk memperkenalkan keunikan dan potensi Salak Pangu kepada masyarakat secara lebih luas. Dan dalam pelaksananya, tim bidang KI mendapatkan sambutan dari penyuluh pertanian ahli muda bersama anggota masyarakat perlindungan indikasi geografis MPIG Salak Pangu. Kehadiran MPIG menjadi bagian penting dalam memberikan informasi mengenai karakteristik Salak Pangu serta upaya masyarakat dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan produk yang telah memperoleh perlindungan indikasi geografis. Proses pembuatan video turut mengabadikan Salak Pangu beserta lingkungan produksinya mulai dari kondisi lahan, proses budidaya, hingga aktivitas masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan produk. Dokumentasi tersebut diharapkan mampu menggambarkan keterkaitan antara produk, kondisi geografis, serta masyarakat yang menjadi bagian dari keberadaan Salak Pangu. Melalui kegiatan ini, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara tidak hanya menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, tetapi juga mendorong agar perlindungan tersebut diikuti dengan pemanfaatan yang memberikan nilai tambah. Indikasi geografis dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat identitas produk daerah sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat. Pembuatan video Salak Pangu juga menjadi langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya menjaga kualitas, karakteristik, serta keberlanjutan produk indikasi geografis. Media visual tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan Salak Pangu sebagai salah satu potensi unggulan Kabupaten Minahasa Tenggara. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: kau.
1: Iya, biar persatukan dan informasi dan inspirasi kita tinggalkan tetap cinta dari Lang Lang Buana. Kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here, Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance dan 2 untuk degree of difficulty sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini pengusi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI.

0: Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result.
3: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama. Memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung,

0: tepat. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yasa Amra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
1: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
0: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin

0: kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta, dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Pukul 12.30 menit waktu Indonesia Tengah, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi siang hari ini. Pendengar, saya Ike Darsono Momoya masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan

0: Indrasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Plus 1 kanal informasi dan inspirasi Yuda. Kasih jangan kau pergi, sudah hadir untuk Anda. Dan ya, masih dengan RRI Fest 2026 yang masih lanjut dan makin istimewa. Setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan bazar UMKM di tanggal 17-18 September kemarin, kini saatnya kita menyambut puncak acara yang tidak kalah meriah. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu 26 September 2026 akan ada aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Tidak ketinggalan dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur pendengar setia Pro 1 Manado. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Semua rangkaian kegiatan ini terselenggara berkat

dukungan sponsor Bank Indonesia, Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Luli Manado, dan Trijaya Motor Sambrat, serta turut didukung oleh Teh Tong Chi, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Jos Ultimate, Icitan, dan HZO. Bersama dukungan instansi PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPBD, dan PBSI. Informasi lengkap perlombaan silakan hubungi Vika di nomor 081286866033 atau kunjungi akun Instagram dan TikTok resmi @RRI_Manado dan @Pro1Manado. Sampai jumpa di RRI Fest 2026. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar foto di media sosial TikTok atas nampakan Bank Indonesia BI dalam postingan disertakan tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun TikTok. Dalam unggahan terdapat narasi bisa mendapatkan bantuan hanya dengan klik tautan yang disertakan. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan komentar, tanda suka dan dibagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi milik Bank Indonesia. Foto yang digunakan dalam postingan diambil dari momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dapat disimpulkan tautan bantuan pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia adalah hoaks atau tidak benar. Postingan foto dan narasi tersebut masuk dalam kategori konten palsu. Saya Iker Rasul Memuaya untuk Cek Fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi, demikian Edel dengan Someone Like You. Oke, selamat siang untuk Anda, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Menikmati suasana hari Minggu siang hari ini bersama keluarga, bersama kerabat, bersama orang-orang yang terkasih ya. Menikmati suasana refreshing juga, menikmati suasana healing. Yang pasti suasana yang berkualitas untuk hari ini. Oke, selamat siang, semangat siang untuk Anda. Ada Icon featuring Michael Jackson, Halt.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Internet tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda dan semangat siang di hari ini, hari Minggu 20 September 2026, waktu yang terbaik untuk Anda bersama orang-orang yang terkasih. Mungkin selama seminggu Anda disibukkan dengan berbagai tugas, berbagai pekerjaan dan apapun aktivitas yang Anda lakukan ya. Dan hari ini yang terbaik untuk Anda ya, kebersamaan dengan keluarga Anda dan orang-orang yang terkasih sangat-sangatlah penting ya untuk Anda dan orang-orang yang terkasih. Dan mungkin besok hari Anda juga kembali melaksanakan berbagai tugas-tugas dan pasti dengan kesibukan Anda, waktu Anda terbuang untuk segala tugas pekerjaan ya. Oke, jadikan hari ini hari Minggu waktu yang terbaik untuk Anda dan keluarga. Ya, semua informasi untuk Anda pendengar terkait dengan RRI Fest 2026 yang masih berlanjut dan makin istimewa setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan bazar UMKM di tanggal 17-18 September kemarin. Kini saatnya kita menyambut puncak acara yang tidak kalah meriah. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu 26 September 2026 akan ada aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Tidak ketinggalan dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur pendengar setia Pro 1 Manado. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Semua rangkaian kegiatan ini terselenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Luli Manado, dan Trijaya Motor Samrat, serta turut didukung oleh Teh Tong Chi, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO, bersama dukungan instansi PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPBD, dan PBESI. Informasi lengkap perlombaan silakan hubungi Vika di nomor 081286866033 atau kunjungi akun Instagram dan TikTok resmi @RRI_Manado dan @Pro1Manado. Sampai jumpa di RRI Fest 2026.

0: Ya, benar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita tinggalkan tembang-tembang mancanegara yang hadir untuk Anda. Dan kita jalan pada waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah siang. Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan warta berita daerah siang.
1: Merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa karena sudah terjalin begitu lama antara umat beragama yang ada di Kabupaten Talaut.
0: Pendengar, ikutilah warta berita daerah siang selengkapnya untuk edisi hari ini Minggu 20 September 2026 bersama saya Ike Darsono Memuaya. Bupati Jonaganda meminta camat dan hukum tua rutin berpatroli di wilayah masing-masing untuk memantau dampak kemarau.
2: Tanggap darurat bencana kemarau di Kabupaten Minahasa Utara, Bupati Jonaganda meminta para camat dan hukum tua rajin turun ke wilayah masing-masing untuk memantau kondisi dampak El Nino. Menurut Bupati, camat dan lurah paling mengenal kawasan tempat mereka bertugas dan mampu memetakan lokasi yang rawan karhutla dan kekeringan. Dengan setiap saat rutin meninjau wilayah sendiri, camat dan lurah telah mengambil langkah pencegahan sekaligus mengedukasi masyarakat soal dampak kemarau ini.
3: Memantau, menanggulangi, mengeksekusi setiap kejadian agar lebih intens melakukan patroli. Yang kedua, terutama bagi para camat agar tetap terus mensosialisasikan hal-hal yang sangat rentan terjadinya kebakaran untuk terus menyampaikan agar tidak boleh ada kelengahan sehingga terjadi kebakaran.
2: Melalui patroli rutin camat dan hukum tua, masyarakat akan selalu siaga serta waspada dan siap berkoordinasi dengan pemerintah Minahasa Utara jika terjadi ancaman kebakaran lahan dan hutan. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, apresiasi toleransi antar umat di Talaut. Kemenak ajak generasi muda perkuat kerukunan dan kebersamaan.
4: Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut Suratno mengapresiasi kehidupan toleransi antar umat beragama yang telah terbangun dan terpelihara sejak lama di daerah tersebut. Menurut Suratno, kerukunan yang terjalin di tengah masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga kedamaian serta memperkuat persatuan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ia menilai toleransi bukan hanya diwujudkan dengan sikap saling menghormati dalam menjalankan ibadah, tetapi juga melalui kebersamaan dan kepedulian antar warga dalam kehidupan sosial.
1: Agama di Kabupaten Kepulauan Talaut ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa karena sudah terjalin begitu lama antara umat beragama yang ada di Kabupaten Talaut.
4: Suratno berharap nilai-nilai toleransi yang telah diwariskan dan dijaga selama ini dapat terus dipertahankan, terutama dengan melibatkan generasi muda. Menurutnya, perbedaan agama tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan, melainkan menjadi kekuatan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Kemenak Talaut juga terus mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menjaga komunikasi, saling menghargai, dan bersama-sama merawat kerukunan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Talaut. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar, kendala pengiriman material hambat pembangunan RTLH di Rainis. Dinas Perkim Talaut minta penyedia tepat waktu.
4: Kawasan pemukiman Perkim Kabupaten Kepulauan Talaut terus memonitoring terhadap pelaksanaan program rumah tidak layak huni atau RTLH di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Perkim Talaut Imelda Tingginehe mengatakan, dalam pelaksanaan masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan dan pengiriman material bangunan. Salah satu wilayah yang mengalami kendala material berada di Kecamatan Rainis. Keterlambatan pengiriman material berdampak langsung pada progres pembangunan karena sejumlah pekerjaan tidak dapat dilanjutkan sebelum material yang dibutuhkan tersedia. Kondisi ini menyebabkan progres pembangunan menjadi lebih lambat dan berpotensi membuat target penyelesaian rumah ikut mundur.
5: Kecamatan Rainis seperti di Desa Nunu itu cuma memang material yang di stok oleh penyedia itu agak terlambat, itu sehingga membuat agak pelan pekerjaannya. pelaksanaannya sebenarnya.
4: Imelda berharap pihak penyedia material dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam pengiriman ke lokasi pembangunan. Menurutnya, ketersediaan material secara tepat waktu sangat penting agar setiap tahapan pekerjaan dapat berjalan berkesinambungan dan program RTLH ini bisa selesai sesuai target. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan kendala yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti dan tidak semakin menghambat penyelesaian rumah bagi masyarakat penerima manfaat. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Minggu 20 September 2026. Saya Ike Darsono Momoya, selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Bahwa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi Indo. Badai pasti berlalu. Ya, kita yakini bahwa El Nino juga akan berlalu ya. Tapi tetap bersabar, tetap mewaspadai juga kondisi yang ada ya. Oke, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, antrean solar mengular di SPBU Manado, sopir keluhkan waktu pengisian. Antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di kota Manado, terutama untuk mendapatkan BBM subsidi jenis solar. Kondisi ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga membuat para sopir harus menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan ada yang memilih menginap di sekitar SPBU. Rahman dan Edward, dua sopir bus, berharap pemerintah memperkuat pengawasan distribusi solar subsidi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM dan tidak terjebak dalam antrean panjang. Asisten 2 Pemprov Sulu, Jimmy Ringkuangan, mengatakan pemerintah terus memantau distribusi solar bersubsidi di seluruh SPBU dengan melibatkan TPID, pemerintah kabupaten kota serta Satgas dari Polda Sulut. Menurutnya, tingginya permintaan solar menjadi salah satu tantangan yang dihadapi. Pemprov Sulut juga terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi solar sehingga antrean panjang di sejumlah SPBU dapat diminimalkan. Demikian mendengar informasi untuk Anda, dan waktu di studio kami pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian biar menjadi kenangan dari Ahmad Dhani bersama Raisya yang hadir untuk Anda. Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, warga Desa Sawangan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut telah berlangsung hampir 2 bulan akibat panas berkepanjangan. Hukum Tua Desa Sawangan, Martin Mandagi mengatakan berkurangnya debit air membuat bak penampungan tidak lagi mencukupi. Kondisi ini berdampak pada kebutuhan keluarga, mulai dari minum, mencuci hingga mandi. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengambil air langsung dari jalur pipa sumber

Berharap dukungan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber mata air tersebut. Salah satu kebutuhan utama adalah mesin pompa air untuk mengalirkan air menuju pemukiman warga. Dan menurutnya pemanfaatan sumber mata air Tawang dapat menjadi solusi terhadap persoalan air bersih masyarakat. Upaya tersebut juga diharapkan mampu mengantisipasi kesulitan air selama kondisi panas berkepanjangan. Demikian informasi yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Manado Siang hari ini. Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saya Ike Darsono Mamuaya, segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa dan selamat sore.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, ih pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

sore dan salam jumpa kembali untuk kita semua di kesempatan siar edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Kembali bersama saya Mike yang siap temani Anda ya, siap temani sore Anda di Manado sore ini. Melengkapi liburan Anda juga. Ya, ataupun menemani aktivitas Anda di hari ini. Kembali 100% hadirlah untuk Anda ya, melengkapi hiburan bersama keluarga atau mungkin dengan aktivitas saat ini atau yang mungkin lagi santai.

0: Line telepon SMS WhatsApp dibuka dari sekarang ya. Topik kita, jadi aturan main berbagi topik ya, baru saya kasih lagu. Topik kita soal tradisi ya, tradisi keluarga yang masih dipertahankan sampai sekarang. Ya memang ngomong-ngomong tradisi keluarga ya, di tengah kehidupan yang terus mengalami perubahan ini, ya waktu seakan-akan tidak pernah berhenti berjalan. Zaman yang terus berganti, teknologi yang terus berkembang ya, cara berpikir manusia juga semakin luas, dan kebiasaan-kebiasaan baru mulai hadir ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan banyak hal yang dulu kita anggap biasa, kini kita anggap ya perlahan-lahan mulai ditinggalkan lah. Tradisi keluarga ya, bukan sekedar kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, tapi dibalik setiap kebiasaan pasti diwariskan lah ya, dari generasi ke generasi berikutnya. Ada cerita ya, nilai dan kasih sayang serta perjuangan, dan tradisi tersebut menjadi jembatan untuk menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ya, mulai dari tradisi Anda mengenal siapa diri Anda ya, dari mana Anda berasal, atau nilai apa yang sudah membentuk keluarga Anda hingga menjadi seperti sekarang. Ya, kadang memang tradisi terlihat sangat sempurna, sederhana maksudnya. Kumpul bersama keluarga ya di hari-hari tertentu, makan bersama atau masak makanan keluarga yang khas ya, atau melakukan kegiatan bersama-sama atau apalah ya. Mungkin bagi orang lain hal-hal tersebut terlihat biasa saja, tapi bagi sebuah keluarga kebiasaan yang mungkin dianggap sederhana menjadi kenangan yang sangat berharga. Oke, line telepon langsung saya buka, 082195835080. Jadi tradisi keluarga apa yang masih dipertahankan sampai sekarang? Pro 1, selamat sore.
1: Pro 1, selamat sore. Selamat hari Minggu, Bung Mai.
0: Ya, selamat sore Ibu Els. Apa kabar Ibu Els?
1: Luar biasa sehat, bahagia. Apalagi di hari Minggu yang indah ini kan, Bung Mai?
0: Iya. Pasti sehat nih Ibu Els ya.
1: Sehat,
0: oke. Okay. Walaupun cuaca memang masih, aduh, udah parah sekarang.
1: Iya. Okay.
0: Baiklah. Oke.
1: Okay. Ide yang tradisi di dalam keluarga Bung Mike, rindunya selalu dan selalu tradisi harus makan bersama.
0: Oh, makan bersama.
1: Keluarga berbincang-bincang tetap pada tentang kemajuan. Gitu.
0: Dan tradisi itu masih terlaksana nggak sampai sekarang?
1: Masih terlaksana.
0: Masih, ya betul. Walaupun ya, mungkin orang-orangnya sudah nggak lengkap lagi ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Walaupun dengan keluarga kerja, tapi dengan keluarga misalnya kakak kan, keponakan, karena masih tradisi itu kumpul bersama keluarga.
0: Betul. Oke. Baik. Ibu Els, ya jadi itu tradisi keluarga Ibu Els, makan bersama, kumpul makan bersama, oke? Okay? Ya, saya punya lagu, ada Dul Jailani, Sebenarnya Selamanya, ada Budi Doremi Tentang Dia, atau mau Negeri di Awan Delon?
1: Yang ketiga Jemaah.
0: Oh, Delon, oke.
1: Okay. Negeri.
0: Oh, bagi laju jedang.
1: Seberapa kali bagus ini baterai? Pertama kali buat Bung Maja sedang bertugas, selamat siang, selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia selalu, berkat itu bersama keluarga terlebih atas istri dan anak-anak, diberkat itu selamat sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Ya, spesial yang pertama ada tak lupa Bung Maja di Kopos dan Tukang, ada salam kemarin, salam
0: ya. Ya, habislah baterainya. Oke, okay. Ibu Els, terima kasih ya untuk atensinya, responnya sore hari ini. Ada semusi cepat car sekarang Ibu Els, supaya sebentar malam boleh mau Iko bergabung ulang toh. Oke, okay, makasih Ibu Els, salam kompak, salam hormat juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Tondano Pantai Makalisung dan sekitarnya. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore Michael.
0: Selamat sore orang Leilem. Tante iya. Curut.
2: Tante Curut.
0: Ada bye-bye, Jo.
2: Ada bye-bye, ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, oke. Okay.
2: Banyak sehat.
0: Itu yang selalu tolong harapkan, Kang. Biar Jo-nya ada apa-apa, iya, yang penting sehat-sehat, Kang.
2: Iya, no. Mar, ada satu, biar ada apa-apa sedikit.
0: Oh. Oke. Okay. Baik.
2: Enggak ada apa-apa, ada.
0: Oke, okay, Dang.
2: Nah, oke. Okay.
0: Kalau Ibu Ros, bagaimana tradisi keluarga yang masih dipertahankan sampai sekarang? Tradisi apa itu, Ibu Ros?
2: Tradisi apa, Michael?
0: Tradisi keluarga yang masih dipertahankan sampai sekarang, apa itu? Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan keluarga sampai sekarang, apa?
2: Kebiasaan keluarga, berarti anak-anak kan.
0: Bukan biasa, cuma anak-anak, semua.
2: Ya?
0: Bukan cuma anak-anak, semua lah ya. Yang pasti namanya tradisi, kebiasaan bukan cuma anak-anak kan. Ini dari orang tua, dari generasi ke generasi diwariskan. Apa itu? Kalau Ibu Ros.
2: Tradisi dari orang tua dulu, kalau masa rumah tangga baku-baku baik, jangan baku-baku merah, biar ada apa-apa, jangan baku-baku merah.
0: Jadi boleh tetap hidup rukun, Dang, ya. Oke deh, baiklah. Oke, Ibu Ros mau pilih lagu yang mana di sini? Masih ada Dul Jailani sebenarnya selamanya, Budi Doremi tentang dia, atau mau Viera seandainya? Yang mana?
2: Yang kedua.
0: Oke. Baik, langsung kirim for siapa?
2: Pertama buat Michael yang baik hati, terima kasih sampai telepon. Dia selalu memberkati tugas sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Selamat hari Minggu, Kocok Michael.
0: Oh ya, sama-sama.
2: Mau salam Jo, ada Ani Kota. Darussalam, Ani, ini kebalasan. Kedua, ada Elis di Bitung. Ketiga, ada... Ya, saya lupa nih.
0: Aduh.
2: Ibu Orina, Jo. Biar belum bersalam, kenapa tuh salam? Buat Michael yang baik hati, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Ibu Ros yang ada di Leilem, ya. Salam kompak, salam hormat juga untuk keluarga. Ini tradisi katanya kalau Ibu Ros, ya, dari generasi ke generasi selalu mempertahankan kerukunan, hidup damai. Mau ada yang nyanda, tetap hidup damai, Kang, Ibu Ros. Makasih Ibu Ros, salam untuk keluarga seluruh pendengar setia yang ada di Leilem juga. Selamat sore aja ya, salam kompak bahagia. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Orang Bitung. Dari ibadah? Dari gereja atau?
2: Ini sudah sepulang, baru siap mau ibadah kolom.
0: Oh, mantap. Ibadah terus ini, eh.
2: Syukur, okay. No, sob.
0: Buka main itu berkat, itu pipanya. Oke. Baiklah. Untuk seorang ibu yang murah sekali senyumnya, kira-kira kalau sesuai topik apa?
2: Kalau sekarang ini, sampai sekarang ini, kalau seandainya ada yang dari rumah sini atau anak-anak ke siapa keluar, seandainya mereka keluar, baru kalau pulang jangan dulu masuk.
0: Oh ya, lantaran?
2: Dari dulu begitu.
0: Oh iyo. Jadi kalau su pulang jangan dulu masuk, nanti besok baru masuk, Dang, begitu maksudnya.
2: Jangan dulu langsung masuk ke dalam.
0: Kapan baru masuk, Dang?
2: Tunggu Batungu dulu barang berapa detik sih itu.
0: Oh, tak kira Batungu barang. Tak kira mau Batungu barang berapa tahun baru masuk.
2: Begitu kata.
0: Oh, baiklah. Oke, oke. Jadi Batungu sadiki, apalagi kalau cacak sebuah bunyi, Kang. Jangan dulu bajalang kata dong bilang. Oh iyo.
2: Iyo. Kalau itu dapat dengar itu burung hantu dang lagi.
0: Oh iyo. baik loh.
2: Dan ada orang mati tuh, ada keluarga sakit berat.
0: Oh.
2: Tuh sampai sekarang tuh begitu pemain.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalnya tuh orang ini mulai mau badengar bagaimana dang? Bisu gitu.
2: Tidak mungkin deh orang pomo kok nyapa dengar.
0: No, kata kalau bisu dia mau dapat dengar bagaimana? Berarti itu burung hantu mesti pikor ya, Pak Dia.
2: Kalau nyana dapat dengar.
0: Baiklah. Oke, dang. Langsung torang ke lagu ya. Di sini ya, masih
2: pertama-tama buat
0: Dul Jailani sebenarnya selamanya. Viera seandainya atau mau The Virgin selamat jalan kekasih.
2: Oh. Selamat jalan kekasih dong.
0: Oke, okay. Hati-hati di jalan, Kang. Hadijah.
2: Iya. Semoga tiba dengan selamat.
0: Ah, baiklah. Mar, kalau so sampai jangan dulu masuk nih. Batungku barang berapa tahun begitu baru
2: jangan
0: masuk.
2: Jangan masuk ke dalam, kata-katanya nanti ada orang yang ikut dari belakang.
0: Oh, dang. Langsung cepat tutup no, tu pintu.
2: Memang kalau so tutup pintu.
0: Oke, langsung kirim.
2: Pertama-tama buat Pak Mai, selamat hari Minggu dulu Pak Mai.
0: Iya, terima kasih. Amin.
2: Dan selamat bertugas di sore hari ini. Semoga tetap semangat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam setiap tugas, aktivitas setiap hari dan memberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Baru yang ketiga buat Payo Rifai yang di Air Madidi, selamat sore, selamat hari Minggu Payo Rifai. Semoga sehat. Dan Pak Junaidi yang ada di Ambon, selamat sore. Dan salam kompak selalu. Dan juga buat Ibu Epa Entus yang ada di Karombasang, selamat sore semuanya. Okay. Salam kompak selalu, sehat dan diberkati Tuhan. Buat Pak Mai, terima kasih, selamat sore.
0: Okay, terima kasih, selamat sore. Perwakilan dari Bitung sudah gabung, makasih Ibu Hermina. Ibu Hermina kata tradisi keluarga itu dia. Kalau dari bepergian begitu ya, habis dari keluar sampai di rumah jangan dulu masuk. Batunggu sadiki barang berapa tahun? Maksudnya batunggu sadiki ya tukang, baru boleh masuk kata. Oke deh, yang namanya tradisi setiap orang itu beda-beda ya. Setiap daerah juga pasti beda-beda lah. Oke, baik. Saya mau menyapa dulu jauh yang ada di Surabaya ini. Tapi hanya ini kalau dilihat dari profilnya Herlina ya. Oke. Buat Ibu Herlina terima kasih ya. Ini katanya assalamualaikum RRI 1 Manado, Pro 1 Manado ya. Salam sejahtera, salam kenal dari orang apa ini? Orang Surabaya lah gitu ya. Terima kasih buat Ibu Herlina ya. Yang ada di Surabaya. Kemudian untuk Davina Kembuan, makasih. Ya nanti kita baca sebentar nih, sesi kedua tuh lagu juga nanti kita baca sebentar, kita putar sebentar di pelagu, oke? Okay? Sekarang so ada tiga penelpon ya, tiga lagu. Ya kita semua putar nanti mau balik ulang ya dengan topik yang sama. Tradisi keluarga apa yang masih dipertahankan sampai sekarang? Itu saja, oke? Okay? SMS juga nanti sebentar kita baca. Ada Delon, ada Budi Doremi, dan ada The Virgin.

0: Betulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Taukah Anda eyeshadow atau produk mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Lin, kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
4: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
3: Wih, hebat dong. Tapi emang penting banget ya?
4: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
3: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
4: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk

Fiera demikian sudah hadir dengan lagunya Seandainya. Ya, memang kita boleh berandai-andai ya. Tapi jangan sampai hanya di hayalan ya. Kita harus berani untuk mewujudkannya. Selamat menikmati hari Minggu Anda ya. Di sore ini saya masih terus temani dengan serangkaian musik informasi spesial ya, melengkapi sore Anda sambil apa, ngopi, ngeteh kah ya. Oke, saya coba selingi dulu dengan informasi dari dunia olahraga terkait dengan Timnas Indonesia ya, seperti apa dan siapa saja pemain Timnas Indonesia yang akan berlaga nanti di FIFA Asian Cup 2026. Informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id ya, pendengar, di mana pelatih Timnas Indonesia John Hartman ya menetapkan 23 pemain untuk menghadapi FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026. Indonesia akan tergabung nanti di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh, dan seluruh pertandingan tim Indonesia pada fase grup akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Rupanya Indonesia akan menjadi tuan rumah ya, main di kandang sendiri. Ya, dan pelatih Timnas membawa 3 penjaga gawang dengan dalam skuad Garuda. Ya, mereka adalah Emil Audero, Martin Paes, dan Nadeo Argawinata. Sementara untuk lini pertahanan, pelatih memanggil ada Elkan Bagot, ada Dion Mark, kemudian ada Rizky Rido, Justin Hubner, ada Kevin Dix. Selain itu juga ada Nathan Choaon, ada Yakob Sayuri, ada Donny Tri Pamungkas, dan Dan James ya. Sementara di lini tengah itu akan diisi oleh 7 pemain. Ada Egy Maulana Fikri, ada Joy Pelupesi, ada Jordi Amat, ada Ivar Jenner, ada Calvin Verdong, ada Raihan Hanan, dan Tom Hai ya. Dan nama Ivar Jenner kembali masuk setelah menunjukkan penampilan bersama Dewa United. Sementara itu ya, pelatih Timnas membawa 4 pemain juga untuk mengisi lini depan. Mereka adalah Luke Vickery, ada Michel Becker, ada Ol Romeni, dan ada Ragnar Orat Mangun. Ya, dan Luke Vickery ini menjadi salah satu nama yang memang berpeluang mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia. Ia masuk dalam daftar penyerang bersama Ol Romeni, Ragnar Orat Mangun, dan Michel Becker. Dan dalam skuad kali ini tidak ada nama kapten Timnas Indonesia. Ya, tidak terdapat nama kapten Timnas Indonesia Jai Idzes, Bek Sassuolo ya. Mereka absen karena mengalami cedera saat memperkuat klubnya di Liga Italia. Dan selain Jai Idzes, ada Sandy Walls, ada Miss Higglers juga terdapat dalam skuad final ya. Dan Hilgers absen karena masih menjalani pemulihan cedera dan belum dinyatakan siap memperkuat Timnas Indonesia. Jadi Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Singapura pada 25 September nanti. Kemudian Malaysia 28 September. Dan untuk laga fase grup mempertemukan Indonesia dengan Bangladesh pada 1 Oktober 2026. Ya, itulah ya nama-nama pemain Timnas Indonesia yang akan memperkuat Timnas nanti untuk FIFA Asian Cup 2026.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Tinggal baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI. Perhatian, perhatian.

0: nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.

Oke, baik pendengar, kolaborasi Rosa dan Bruri ya dengan lagunya Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Iya, baik pendengar, kembali saya sampaikan informasi terkait dengan RRI Fest ya. Di mana pendengar, RRI Fest 2026 masih akan terus lanjut makin istimewa. Dan setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan bazar UMKM pada 17 sampai 18 September kemarin, kini saatnya akan kita sambut ya untuk puncak acara yang tidak kalah meriah dan menarik juga. Untuk tanggalnya pada 26 September ya, Sabtu 2026 akan ada aksi jaga pantai, lomba yel-yel, ada cosplay, ada lomba announcer challenge ya, lomba dance competition, serta vlog competition ya. Untuk lokasinya di Manado Bay. Dan tidak ketinggalan akan dimeriahkan juga oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur pendengar setia Pro 1 Manado. Dan acara ini nanti terbuka untuk umum dan gratis. Ya, semua rangkaian kegiatan ini terselenggara berkat dukungan sponsor dari Bank Indonesia Perwakilan Sulut. Ada Bisnet, ada Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, ada Jumbo Swalayan, ada Klinik Paramita PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, ada Green Lule Manado, ada Trijaya Motor Samrat, serta turut didukung juga oleh Tetongji, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Jos Ultimate, Icitan, dan HZO. Dan juga bersama dukungan instansi PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPBD, dan PBESI. Untuk informasi lengkap perlombaan, silakan Anda hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau Anda bisa kunjungi akun Instagram dan TikTok resmi @RRIManado dan @Pro1Manado. Sampai jumpa di RRI Fest 2026 pada Sabtu 2026 yang akan dilaksanakan beberapa kegiatan lomba di Manado Bay.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, penghujung cintaku, demikian ada Pasha dan Adelia ya, sudah mengantar kita tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa lagu spesial saya hadirkan ya, untuk Anda sampai di menit ke-15 lah, begitu ya. Setelah itu kita akan lanjut untuk Manado Sore, menyapa Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, lewat lagu-lagu religi, pop Islam ya. Dan sebagai informasi juga bahwa untuk kumandang azan maghrib hari ini ya, kami hadirkan tepat di pukul 17 lebih 40 menit.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ini paling-paling orangnya dari pertama nih.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Esensi buku kali ini kita akan mengulas mengenai buku yang berjudul Peluk dari Jauh karya Yusri Nasri, diterbitkan 23 Mei 2024. Merupakan bagian dari sesi buku self-healing, ditulis untuk menjadi teman setia bagi mereka yang sedang berjuang melewati masa-masa sulit dalam hidup. Buku ini dirancang sebagai panduan emosional dan mental, membantu pembaca menemukan kembali kekuatan diri, merangkul rasa sakit, dan beranjak dari situasi yang menantang dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Yusri Nasri membuka bukunya dengan menggambarkan bagaimana setiap orang memiliki badai masing-masing dalam hidup mereka, baik itu berupa kehilangan, kegagalan, trauma, atau rasa kesepian. Badai tersebut tidak dapat dihindari, namun cara kita menghadapi dan bertahan menjadi kunci penting dalam perjalanan penyembuhan diri. Penulis menekankan bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan personal yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan cinta pada diri sendiri. Pendengar, buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing didedikasikan untuk topik tertentu terkait proses penyembuhan. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah tentang penerimaan. Yusrina mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa rasa sakit dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Dengan menerima apa yang terjadi, kita dapat mulai melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan beban emosional yang hanya memperburuk kondisi kita. Bagian lain dari buku ini berbicara tentang pentingnya memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Proses memaafkan adalah langkah penting menuju penyembuhan, karena dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari rasa benci dan dendam yang mengikat kita pada masa lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang tidak perlu dan memberi ruang bagi diri untuk bergerak maju. Yusrina juga menyentuh aspek spiritual dalam proses penyembuhan. Ia mengingatkan pembaca bahwa kadangkala saat kita merasa paling terpuruk, itu adalah momen di mana kita bisa menemukan makna baru dalam hidup ini. Menggunakan prinsip-prinsip spiritual, penulis memberikan panduan tentang bagaimana seseorang bisa menemukan kedamaian batin di tengah badai yang tengah dihadapi. Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya memiliki jaringan dukungan yang kuat. Dalam bagian ini, Yusrina mengajak pembaca untuk tidak ragu meminta bantuan dari orang-orang di sekitar mereka, baik itu keluarga,

pelukan yang menghangatkan hati, mengingatkan bahwa meskipun kita merasa sendirian, kita tidak benar-benar sendirian dalam menghadapi badai hidup. Karena ada orang-orang yang peduli, ada jalan keluar, dan ada harapan yang selalu bisa ditemukan. Pada akhirnya, buku Peluk Dari Jauh adalah buku yang mengajak pembaca untuk tetap bertahan, terus berjalan, dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Ini adalah buku yang memberikan penghiburan dan kekuatan, memastikan bahwa setiap orang yang sedang berjuang tidak kehilangan harapan. Buku ini bukan hanya sebuah panduan, tetapi juga sahabat setia dalam perjalanan menuju penyembuhan dan pemulihan diri. Demikian esensi buku kali ini dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

baiklah saudara pendengar Prosotera Rita Laut, pukul 17.34 menit waktu Indonesia Tengah saat kami akan hadirkan kumandang sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

Seorang pekerja pada sebuah proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu, lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapat ide. Ia mengambil batu kecil, lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Saudara, Tuhan kadang-kadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita, yaitu cobaan-cobaan yang membuat kita mau menengadah kepadanya.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Ya, selamat bertemu kembali untuk Anda semua saudara pendengar Pro Soccer dari Talaut dimanapun Anda berada. Lintas Talaut sore hari ini kami hadirkan musik dan juga informasi. Dan sebagai informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal resmi RRI, saudara pendengar Pro Soccer dari Talaut, lima nelayan asal Kota Bitung ditemukan terdampar di perairan pantai Desa Taduna, Kecamatan Kabaruan pada hari Jumat 18 September 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kelima nelayan tersebut yakni Mateus Amarang 46 tahun, Melki Horman 38 tahun, Stanley Bawulele 49 tahun, Rudi Ansar 37 tahun, dan Andilo Sarapil 32 tahun. Berdasarkan laporan Camat Kabaruan Henry H. Tarumingi, kelima nelayan tersebut berangkat melaut dari Bitung pada Rabu 9 September 2026 menggunakan perahu penangkap tuna. Dalam perjalanan, perahu mengalami kerusakan mesin sehingga terbawa arus hingga akhirnya terdampar di pantai Desa Taduna, Kecamatan Kabaruan. Kondisi kelima nelayan dilaporkan dalam keadaan baik. Pemerintah Kecamatan Kabaruan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Taduna dan BPBD Kota Bitung terkait proses pemulangan. Kelima nelayan tersebut akan dipulangkan ke Kota Bitung melalui Pelabuhan Lirung menuju Pelabuhan Manado. Setibanya di Pelabuhan Manado, mereka akan dijemput oleh petugas BPBD Kota Bitung. Pemerintah setempat terus melakukan pemantauan dan koordinasi hingga proses pemulangan kelima nelayan tersebut selesai.

0: Yeah, we gotta do it.
1: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
2: Iyalah.
1: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
2: Masa kucing gitu?
1: Kalau tak percaya, tanya.
2: Oi, maling apa kucing?
3: Kucing.
1: Tuh, kucing.
2: Itu orang. Kucing tuh.
1: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
2: Salah gimana?
1: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
4: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saudara pendengar Pro Saudari Talaut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut membahas langkah penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Pembahasan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat kondisi cuaca yang cenderung kering dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama di kawasan yang memiliki vegetasi mudah terbakar. Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mendorong penguatan koordinasi dan kesiapan di lapangan agar apabila terjadi kebakaran, penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api. Pemkab Talaut berharap sinergi pemerintah dan masyarakat dapat mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, sekaligus melindungi lingkungan serta permukiman warga.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, informasi selanjutnya saudara masih juga kami kutip dari portal resmi RRI, sebanyak 450 polisi wanita dari 43 negara berkumpul di Bali dalam konferensi internasional IAWP 2026. Pertemuan berlangsung pada 20 hingga 24 September 2026 dengan membahas berbagai tantangan kepolisian modern lintas negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka konferensi di The Westin Resort Nusa Dua pada hari ini, Minggu 20 September 2026. Dalam sambutannya, Sigit menyoroti peran polisi perempuan dalam menghadapi tantangan kepolisian modern. Kapolri mengatakan Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah konferensi tersebut. Kepercayaan tersebut menjadi kali kedua bagi Indonesia dalam penyelenggaraan Forum Polisi Perempuan Dunia. Sebelumnya konferensi IAWP ke-58 berlangsung di Labuan Bajo pada 2020.

21. Saat itu, konferensi mengusung tema Women at the Center Stage of Policing. Sementara tahun ini, IAWP mengangkat tema Women Leading Global Change. Konferensi tersebut merupakan rangkaian kegiatan ini, saudara, resmi dimulai melalui seremoni pemukulan gong oleh Kapolri. Sigit menjelaskan skala internasional terlihat dari komposisi peserta yang datang dari berbagai kawasan dunia. Dari 450 peserta, sebanyak 164 orang berasal dari Indonesia dan 48 peserta datang dari Tanzania. Kanada mengirimkan 36 peserta, disusul Amerika Serikat sebanyak 19 peserta, Inggris 18 peserta, Australia 16 peserta, Korea Selatan 14 peserta. Delegasi lainnya berasal dari puluhan negara yang turut mengikuti rangkaian konferensi selama 5 hari. Kehadiran mereka semakin memperluas ruang pertukaran pengalaman antar personil kepolisian. Sejumlah tokoh kepolisian internasional juga hadir bersama delegasi dari berbagai negara. Mereka termasuk Presiden IAWP Julia Jaeger dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ukraina Katerina Pavlichenko. Kehadiran puluhan delegasi membuat pembahasan tidak berhenti pada representasi dan kepemimpinan perempuan. Agenda pelatihan diarahkan kepada persoalan konkret yang kini dihadapi kepolisian dunia. Agenda tersebut mencakup kepemimpinan perempuan, investigasi kompleks, identifikasi korban bencana, perdagangan orang, dan kontra terorisme. Pembahasan juga meliputi kekerasan berbasis teknologi, transformasi teknologi kepolisian, hingga kejahatan transnasional terorganisasi. Beragam topik tersebut menjadi penting ketika modus kejahatan terus berkembang melintasi batas negara. Perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI turut memperluas tantangan bagi kepolisian. Menurut Sigit, kondisi tersebut membuat kerjasama kepolisian lintas negara semakin diperlukan. Kolaborasi menjadi bagian penting menghadapi pola kejahatan yang terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. IAWP 2026 kemudian diharapkan menjadi ruang pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar personil kepolisian. Forum tersebut juga diarahkan memperkuat jejaring serta kerjasama internasional secara berkelanjutan. Sigit pun turut mengajak seluruh peserta memperkuat peran perempuan dalam membangun kepolisian yang semakin tangguh. Semangat tersebut juga diarahkan untuk menjaga perdamaian dan mendorong perubahan global bersama.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Oke, baiklah saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, sampai di sini dulu kami hadirkan musik dan juga informasi di ruang dengar Anda. Nanti kita akan lanjutkan lagi di lain waktu dan kesempatan. Saatnya kita akan hadirkan untuk Anda tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah mini drama. Untuk itu tetaplah terus bersama Pro Satu RRI Talaut, baik bagi Anda yang mengikuti Pro Satu RRI Talaut melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui FM 101,2 MHz.

Sahabat budaya, sesaat lagi Anda mendengarkan mini drama legenda dari Sulawesi Utara yang mengisahkan tentang asal mula bagaimana penduduk di bumi mengenal padi sebagai makanan dan tidak lagi menjadikan sesamanya sebagai makanan. Karena konon, dahulu kala, penduduk di bumi sering menjadikan sesamanya sebagai makanan jika makanan mulai sulit ditemukan.

0: Pada zaman dahulu kala, terjadi musim panas yang berkepanjangan melanda penduduk yang bermukim di sebelah utara Tanah Malesung atau yang sekarang disebut Tanah Minahasa, tepatnya di kawasan Waleposan dan Telaga Seper. Peristiwa ini terjadi akibat pergantian musim antara musim hujan dan musim panas yang berlangsung tidak seimbang, sehingga terjadi dampak yang kurang baik bagi kehidupan di zaman itu. Seperti pada waktu itu, musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga timbul masa paceklik. Tanaman mati kekeringan, sungai-sungai menjadi kering, sehingga tanaman tidak bisa disiram, dan semua menjadi bingung.
1: Di mana-mana yang bisa kita lihat pohon dan tanaman yang kering. Kita kesulitan mencari makanan. Bapak-bapak semuanya, melihat keadaan sekarang, ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah mencari seorang yang cerdas dan mengangkatnya menjadi pemimpin kita.
2: Iya, betul, betul. Kita harus memilih pemimpin.
0: Kondisi kehidupan penduduk pada waktu itu tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan sebagaimana biasanya, yakni melalui pemungutan suara. Maka pemilihan pemimpin mereka lakukan dengan cara perundingan, dan terpilihlah Tumideng sebagai pemimpin.
2: Saudara-saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan saya menjadi pemimpin. Sekarang, mari sama-sama kita berembuk dan membicarakan tentang masalah ini. Sama-sama kita mencari solusi agar penduduk tidak kelaparan lagi.
0: Mereka pun berembuk. Berbagai pemikiran dikemukakan, antara lain usul untuk melaksanakan upacara meminta hujan supaya tanaman dapat tumbuh lagi. Ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan ke wilayah lain yang masih memiliki ketersediaan makanan, dan usul-usul lain yang dipandang baik untuk kemajuan bersama. Tumideng melihat bahwa dampak kerusakan akibat musim panas itu sudah sangat parah. Tanah, hutan, tumbuh-tumbuhan, sungai, dan mata air semuanya mengering. Malapetaka besar telah menimpa penduduk Waleposan dan Telaga Seper.
3: Apa yang terjadi pada dirimu, Tumideng? Teman-teman, ayo kita bopong Tumideng. Carikan tempat untuknya beristirahat. Dia pasti jatuh pingsan karena terlalu banyak memikirkan hal berat.
0: Tiba-tiba saja, tiga teman Tumideng sudah berada di tempat di mana Tumideng jatuh pingsan. Tumideng tetap diam sambil dipopong oleh ketiga temannya, Sumanti, Sambalean, dan Sio Gurur. Saat itulah terdengar oleh mereka bunyi musik dan nyanyian yang diwarnai sorak-sorai dari kayangan. Bunyi itu semakin menyentuh hati Tumideng, membuat tubuhnya yang lemah berangsur-angsur menjadi kuat kembali, bagaikan mendapat semangat baru untuk berbuat sesuatu dalam mengatasi masalah yang sedang mendera penduduk.
2: Aku mempunyai firasat, pasti ada sesuatu yang terjadi di kayangan. Bunyi itu tidak saja menggetarkan telingaku, tapi juga hatiku.
1: Apa maksudmu, Tumideng?
2: Suara dari kayangan itu, aku mempunyai firasat bahwa aku harus pergi ke sana. Firasatku mengatakan bahwa penduduk kayangan memiliki jawaban.

0: Burung Manguni mengeluarkan bunyi sebanyak 9 kali. Pertanda firasat ini benar adanya. Aku harus pergi ke kayangan.
1: Kekayangan katamu? Apa yang akan kau kerjakan di sana, Tumideng? Apa manfaatnya perkunjunganmu ke kayangan bagi kesejahteraan penduduk? Ataukah kau habiskan semua energimu hanya untuk bertamasya ke kayangan? Kau tidak betah di bumi?
0: Bukannya aku tidak betah di bumi, tapi aku ingin mengatasi masalah di bumi ini dengan melihat apa yang dilakukan oleh dewi-dewi di kayangan, sehingga doa mereka dijawab oleh dewata dengan memberikan hasil panen yang melimpah.
2: Ketiga sahabatnya masih belum percaya dan berpikiran bahwa Tumideng akan mengkhianati mereka, akan meninggalkan mereka dalam keadaan kelaparan dan kekeringan yang hebat. Tapi Tumideng tidak peduli. Tumideng berkeras akan tetap berkunjung ke kayangan. Akhirnya, walaupun masih dalam rasa curiga yang besar dan rasa tidak yakin terhadap Tumideng, ketiga sahabatnya itu pun merelakan kepergian Tumideng ke kayangan. Ketiganya mengumpulkan batu-batu besar untuk menjadi tempat pijakan bagi Tumideng menuju kayangan.
0: Sahabat-sahabatku, satu dalam tujuan demi sebuah pencapaian. Aku pergi, jaga diri kalian. Aku titipkan penduduk bumi di tangan kalian. Aku pasti kembali.
2: Kepergian Tumideng diikuti oleh pandangan ketiga temannya. Tumideng menaiki satu demi satu anak tangga dari batu, sampai dia menghilang dari pandangan ketiga temannya.
1: Ya Tuhan, lindungilah Tumideng, sahabat kami. Sertailah dia dalam misinya menyelamatkan penduduk bumi, dan buatlah dia kembali dengan selamat.
2: Sungguh ironis sekali apabila ada perbedaan antara kehidupan di bumi dan kehidupan di kayangan. Tumideng meyakini bahwa bumi dan kayangan boleh saja berbeda rupa, tetapi berkat kehidupan adalah anugerah dewata yang harus diterima dan dirasakan secara adil. Itu yang menjadi dorongan bagi Tumideng untuk pergi ke kayangan.

0: Sumanti, Siokurur, bagaimana kalau Tumideng tidak kembali?
1: Ah, kau jangan mengada-ngada.
0: Ini cuma pengandaian. Ya, semoga saja Tumideng berhasil dengan misinya.
1: Arah pertanyaanmu kemana, Sembalian? Apakah kau memikirkan pengganti Tumideng? Atau kau memikirkan siapa yang akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat?
0: Dua-duanya. Kepemimpinan dan kesejahteraan penduduk itu terpaut erat.

0: Tumideng sudah akan kembali ke bumi?
1: Hanya ada dua kemungkinan, pertanda buruk atau pertanda baik. Menurut pendapat kamu, pertanda apa itu? Kita tidak boleh sembarangan menjawab. Hanya juru tafsir yang dapat menjawab.
2: Sayalah juru tafsir itu. Bunyi manguni itu adalah pertanda baik bahwa Tumideng telah berhasil membawa benih kehidupan bagi penduduk Waliposan dan Telaga Seper.
1: Ah, kau jangan sok tahu, Sumanti.
2: Benar, Sambelian. Aku yakin itu. Aku terbiasa hidup dengan alam. Jika kita mencintai alam, memelihara dan menjaganya dari ancaman kerusakan, maka tidak ada lagi bencana dan malapetaka menimpa kita. Peliharalah keharmonisan hidup antara manusia dan alam, agar kita bisa berkomunikasi dengan alam. Ayo kita bersiap menjemput Tumideng. Tidak lama lagi dia akan kembali. Ayo kita siapkan tangga buat Tumideng turun dari kayangan.
3: Tidak lama berselang, tiba-tiba Tumideng sudah terlihat menuruni tangga dari kayangan. Perlahan ia melangkah menuruni satu persatu anak tangga.
2: Sambalean, Siokurur, cepat kemari, cepat, Tumideng datang.
3: Segera, Sambalean dan Siokurur berlari menuju tangga membantu Sumanti. Mereka mengatur posisi masing-masing di bawah tangga sambil berjaga-jaga jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di saat Tumideng menuruni tangga. Sampai tiba saatnya, Tumideng menjejakkan kakinya di bumi.
1: Tumideng, apa yang kau lihat di sana? Apa yang ketemu di sana? Apa yang kau bawa ke bumi? Apa? Apa? Apa?
2: Sambalean, kamu jangan keterlaluan. Kasih dulu kesempatan Tumideng istirahat, baru kau tanyai. Terlalu kasar caramu tadi.
1: Heh, aku hanya bertanya. Apa ada hasilnya dari kunjungannya ke kayangan itu?
2: Iya, tapi bukan seperti itu caranya kamu bertanya.
4: Sudah. Teman-teman, jangan bertengkar. Sekarang, tolong lihat dulu kakiku ini. Sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tumideng. Kakimu bengkak, seperti kantung yang ada isinya. Kenapa dengan kakimu?
3: Tumideng tidak menjawab, melainkan hanya mengurut-urut kakinya yang terasa sakit. Tiba-tiba, ada butiran berwarna emas jatuh ke tanah dari kaki telapak Tumideng yang diurut-urutnya tadi. Semua kaget dan heran, butiran apakah gerangan itu?
4: Hei, benda apa ini? Tidak berbau. Jangan-jangan ini racun.
1: Benda apa ini, Tumideng? Bukankah kau yang harus mempertanggungjawabkan perjalananmu ke kayangan? Ayo jawab, Tumideng.
4: Teman-teman, sungguh, aku tidak tahu benda apakah ini. Waktu aku tiba di kayangan, aku melihat benda ini banyak sekali ada di sana. Benda-benda ini dijaga ketat oleh dewi-dewi di kayangan. Mereka tidak mau kehilangan sebutir pun benda ini. Terlintas di benakku untuk mengambil benda ini. Tapi aku takut. Jadi, aku hanya jalan-jalan saja mengitari kayangan. Di mana-mana benda ini ada, banyak sekali. Tiba-tiba saja, ada yang melihatku dan mengancam akan melaporkan keberadaanku pada Dewi Lingkan Bene. Dewi Lingkan Bene adalah pemimpin mereka. Apapun bisa dilakukan terhadap penyusup yang masuk ke kayangan. Aku pun langsung melarikan diri sekencang mungkin. Sampai alas kaki pun aku tak tahu ketinggalan di mana. Sampai tiba-tiba ternyata ada benda-benda ini terselip di kakiku. Aduh, kalau Dewi Lingkan Bene tahu benda ini ada bersamaku, dia pasti murka. Bisa bahaya kita penduduk bumi.
5: Hei, apa katamu? Tidak sengaja. Kau mengancam keselamatan jiwa kami. Kamu pergi ke kayangan bukan untuk menyelamatkan kami, tapi justru kau membawa malapetaka.
3: Bagaimanapun Tumideng mencoba menjelaskan, tetap saja sahabat-sahabatnya tidak percaya. Malah makin curiga bahwa Tumideng telah menjerumuskan mereka. Tumideng tidak menjawab lagi. Diambilnya butir-butir padi itu dan dikuburnya dengan maksud agar tidak ketahuan oleh para dewi, terutama Dewi Lingkan Bene. Akan sangat berbahaya jika Dewi Lingkan Bene menjadi murka terhadap penduduk bumi.
5: Tumideng, kau sudah puas bukan? Kau telah mengubur benda itu dan kau menyangka bahwa dengan menguburkan benda itu, kau telah bebas dari pertanggungjawabanmu. Katakan sekarang, apa nama benda itu dan apa gunanya kau membawa itu ke bumi?
3: Sungguh amat menyedihkan cara bertanya Siokurur. seolah-olah Tumideng seorang penjahat yang diinterogasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Mereka lupa bahwa Tumideng adalah pimpinan yang harus mereka hormati. Tumideng hanya diam, hatinya kesal bercampur sedih atas sikap sahabat-sahabatnya yang tidak percaya pada dirinya.
1: Kalau begitu, kau telah membawa malapetaka bagi bumi. Kamu bahkan tidak bisa mempertanggungjawabkan benda apa ini. Padahal kau sudah tahu bahwa ini benda yang sangat mereka jaga.
4: Sambalean, Syokurur, kehidupan ini tidak hanya sekedar dikelilingi oleh hal-hal yang masuk akal. Ada banyak hal yang tidak masuk akal dan itu harus diterima sebagai suatu kenyataan. Tidak semua hal dapat diterangkan dengan akal pikiran kita, karena ada juga hal-hal yang terjadi di luar kesadaran kita.
3: Semuanya diam. Semuanya dengan pikiran dan suasana hati masing-masing. Ada yang kesal, ada yang kecewa, sehingga mereka memilih diam. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Sumanti yang pertama kali melihatnya.
2: Lihat, lihat, benda yang dikubur tadi sudah tumbuh menjadi tanaman.
3: Butiran benda yang dikubur Tumideng telah bertumbuh menjadi tanaman. Dan tanaman tersebut meluas sampai ke segala penjuru. Semuanya terheran-heran karena Seantero Waleposan dan Telaga Seper telah ditumbuhi tanaman itu.

0: itu, di kayangan terjadi kekacauan karena para dewi telah melihat bahwa butiran padi yang begitu ketat mereka jaga ternyata kini telah tumbuh di bumi. Mereka mulai saling menyalahkan, terutama dewi penjaga yang dianggap lalai dan tidak serius bekerja. Kekacauan di kayangan terdengar sampai ke bumi. Para dewi yang saling menyalahkan, mereka tetap berkeras harus mengambil kembali padi dari bumi. Sementara di bumi, Bumideng dan teman-temannya sepakat untuk mengadakan upacara mengale, memohon kepada sang dewata agar Dewi Lingkan Beni, Dewi Padi, agar dianugerahi rasa belas kasihan dan tidak menarik kembali padi dari bumi. Dalam kekalutan yang ada, tiba-tiba terdengar seruan dari kayangan.
1: Wahai penduduk Waleposan dan Telaga Seper, kami dewi-dewi kayangan telah sepakat untuk menganugerahkan kepada kalian tanaman padi itu dengan syarat. Syaratnya adalah asalkan kalian bersedia mentaati perintah kami. Padi itu adalah makanan. Janganlah kalian saling memakan satu sama lain hanya karena makanan.
0: Semua penduduk bumi yang mendengarkan perkataan Dewi Lingkan Beni itu menjadi terharu. Seruan tersebut telah memberi semangat baru kepada mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Mereka bersatu hati memuliakan Sang Ilahi sambil bersyukur atas anugerahnya yang menyelamatkan mereka.

Sahabat budaya, demikian cerita legenda dari Tanah Minahasa dengan judul Lingkan Bene Dewi Padi. Moral dari cerita ini adalah, dalam kehidupan, kadangkala kita berada pada kondisi yang sulit dijelaskan, agak mustahil untuk dikerjakan. Tapi dengan mengkomunikasikannya, maka niscaya kita akan mendapat jalan keluarnya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan kisah legenda yang berbeda. Sandiwara legenda Lingkan Bene Dewi Padi diangkat dari cerita rakyat Minahasa. Naskah oleh Joyce Wantania. Teknik dan montase Reini Darsono. Diperankan oleh para pemain Tumideng oleh Randy, Sumanti oleh Hendra, Siokurur oleh Hengki, Sambalean oleh Steve, Dewi Lingkan Bene oleh Nur, dan saya Heidi sebagai narator. Sampai jumpa.

dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Iya baik peringat, dan nanti setelah Chris Patti dengan lagunya Menjemput Impian ya, tuntaskan kebersamaan kita ya untuk malam hari ini dengan satu lagu terakhir dari Hello Band ya, Di Antara Bintang. Ya nanti setelah itu saya ajak Anda, kita lanjutkan menyapa umat Kristiani di dimanapun Anda berada dengan lagu-lagu kirim pujian rohani sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Ya baik, pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian El Vanity ya, dengan pujiannya masuk dalam hadiratmu. Ya pendengar umat Kristiani, seringkali memang kita datang kepada Tuhan dengan membawa segala apa ya, pergumulan kita. Ya, membawa banyak hal dalam hati kita. Ya, ada yang datang dengan sukacita, ada yang datang

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan?

0: kan ya?
1: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi nggak punya pendirian.
0: Eh, nggak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Nggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
1: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi nggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
0: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
1: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
0: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Okay, baik pendengar Roman Kristiani, Jeffrey Chandra ya, dengan pujiannya Bapak yang Gagal ya, lewat puji-pujian malam hari ini semoga dapat menjadi berkat untuk menguatkan Anda ya, melewati berbagai pergumulan. Apapun keadaan Anda malam ini ya, satu keyakinan, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap memegang hidup kita. Lydia Nur Said, ku taat perintahmu, tuntaskan kebersamaan kita, sembari menantikan tepat pukul 8 untuk penyampaian Warta Berita, jaringan berita nasional bersama Pro 3. Setelah itu saya akan kembali lanjutkan menemani Anda di Manado malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan itu, ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: It's voting for the election. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valerie Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hofifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Kalau ada.
15: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
17: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
19: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang dimana.
18: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustol Bintedi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, pickleball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Namaruasa ite wotenge na somba pia suwa kutur introda su manara penita nusarani suwa dia ite saru malai sama senaena ma ilara manguruma pon simawu titan duata ana wagude tantrang itambe malai sama senaena guru manguruma dan itan umawu wete suwa dia ite madon tutrung usurwata suwa riumana ite umariumana dalo sumawu suba surwata mabu maakana ruata matarantu mabu darangune sidutu na pendaman yami sara ora saindi paduri sampi turuata sidutu wa paduri siami mang alang usarang kanambone tataun terut manapur disa lembulambana ora saindi mabu su tempo lo akini ogul mau siami ya utong edai na somba suadio suakitur introda su manara pentan nusarani. Ete ude yami suadio ama laisa masenaena ma ilara pun simabu titan duata. Ana waku de mabu tantrang yami tambina laisa na ilara na senaena rengitan urwata. Dorongan harau susi mang heta siami sarangkana boni tanda ya wotenge ma tuka pandu uru tudam mabu surengitan mabu rasa indi. Alangu mabu tamata longona masin marusara abusa apa matingka dorongan naringanu. Araho susi mamanara suantan daun nong alangu suringgiran suapenda ma lepi dan padun dan alangu tengen bapa oman rengitan orwata tualah hai apun omawu anema serangkan bone narehite madaringi ponsimawu tan duata ingano penagung aram Kristus ponsimawu tan duata panabarita mata pengotan orang karamunane orang san sedutu apun mawariyadi ore rinone atona tona. Mangarang serang kanambone, turutun serang kerale, tan terut mau perisau, tan serap pembalut tan tanpa orang seindi ite malai sering kita mau. Itu dia sularu membuka sesuatu terus supaya era waku. Sularu mu surati Paulus su awan wa mau su Filipi. Apelai surati Paulus su jamaat tu mau, ada suona mau su Filipi. Filipi tatialane porone aradoane ruam purwasa sara talumpuro. Ere indi ponsimabu titan duata. Apelai sularmu Filipi porone tatialane ruam purwasa sara talumpuro ere indi. Anawagu ma tarino siau. Apila anabagu matarino siau tunda tudang viau tumbao si Kristus uru mate ude auntungana arabe mungkangu ringanu mabiaka surunia indi yau otonge mola maola manara lembom piagunane ne yau waga suapa apan saru tau pilihana yau wa wawolenga wawol wawolengana wasu ruamba'a yau mapulu atona manantang urunia indi se inai matana'a ringani Kristus anawagu eteude lembong apiane arwe anawagu hunane su wadangu ude mapiana apine arwe anawagu hunane su wadangu ude mapiane amungkangu yau sidutu watana surunia yau mangimana su olange ude ana wagude yau masingkata yau sidutu watana ringan yamiu sarang kanambone tadeau botonge manturungi yamiu mola lembong matohasa uru lembong maruasa sularmu pangangimana sumabu ana wagude amung kamu yau mabelenga apia ringan yamiu yamiu apan suete nauka ringani Kristus Yesus sarum ma

Tahuana lembong kanambonilai pangangimane su i pa luas ipa luas sa ririu. Ne apiane ora sa indi eteude. Among kang yamiu mabiaka mapia ere su ipa paapulu watiu araruasa su ola u Kristus ude. Tingan warodi tane ya uwotonge mapasomba ka kami mapasombang kamiu are etate yau saru marika manungku yamiu sidutu wau ka wuru mamanara suadio a tumbau sambau pandumana wuru sambau apulu eteude hunam pangangimana apan wasurungu watiu araruasa wasuruata ude. Inone yamiu sidutu warani arie matautu manga setu seenu. Tingan orodi yamiu na mapariata manungku ya mangitou sarum marugi uru yamiu sarum montunga. Ana waguru ata sasane apa manggogolu ata toh a untungan asyamiu. Ana waguru ata sasane manggogolu aramat asyamiu. Warine tumbau ipa ngimana si Kristus are welai ma tataranga asa susa ana wagu Kristus. Ora saindi ya miu suadio a ringangku sularmu manara apang wasurunga eteude apa suete nia siloa nia miu mamanarangku rorone wuru apan tae mamanarangku sara ora saindi erelai suete nia ringira nia miu su ora saindi. Au masalah sini pun simau tanduata lembo sularumanda ete ude te sarang kanambone potengi naringi pun simau tanduata uru malagu madaroha supaberan ite mialo mialo ore rinone atonna tonna manga arang sarang kanambone hagurangku turaturangku sarang kara ale uru orsa indi piat tamata ma ibaro si amiu are si ite apa hesim pabiaran apa pangaratiane apa pangareane are apa mola a sambau tu dapan pabiaran apa irango ite apsum bakare apa are apa apa hunani mabiakka are apa hesine pandu tu dan pabiaran piata mata mabaro o kadu sagu tau mata itu buru na pangkata are ite si yare roa uru tambe na pangkata tu tambe tau mata oh itu tau mata te poi ana itu na pangkate nola e huru nola e tentara nola e polisi nola e PNS are apalayare audia sago tau mata te to nola e tau mata uru tabe. Uru pengertiannya itu sasago pihak gesine buru itu nolak pangkata. Apa poi tapi gesine, hesine apa? Buru itu pihak pangkane, oh itu tamat pihak gesine. Pihak pangkane, pihak ayanane. Are gane to wagu pihak doine. Nah, oman tamata mesti mola ala. Nese pihak are gane, pihak gesine. Itu ne se maruasa mabiaka tu dane de mabiaka mampa manara mampa doita mabiaka sananga de maruasa ude kan ya pandune are piala tamata mabiaka ne se sior matangga sior matangga are kan tamata arware pia siorane na omang itu are kan tamata
ama yau pia tamata-tama ura wagu sarjana radirgi tamata are wagu mastere are ganu tamata are apalai guru doktore are ganu tamata are ada tamata madasi orang mata katangga are pia lai pitepan katalai madalai udemi te jabatana are roa na omong pia du kandati mamekka kandati mamalli kandati maura ni ite malleba-leba sila mong papangkata hindi panung pabiaran are pia tamata madia maula bare mahewa-hewa si are kanung tamata warain heringa are letang yung manambo pao pang marasai tamata ala hindi abe hindi pauluse nabar paralane apa panung pabiaran uni paluse panumpa biarangku ude tude Kristus pangareno pa biarangku hesim pa biarangku tuda pandung pa biarangku mantu de Kristus indi parlane itu tamada maala tamada doita tamada pangkata tamada si rumah tangga itu tuh de mada si Kristus. Kristus nola arimboin pabiaran itu. Kristus nola rapapa ku pabiarana. Kristus nola tudang pabiarana. Ude sambau apa on diite sambau tapi asno tamata nambo na tamata nambo kang apulu maala apulu mapangkata apulu apa be to tuda pulun to tude Kristus uni to via u tude Kristus Kristus nola a apilai arimboi rapapaka tuda panu pabiaran ito na aman to guru mate ude amtungana nama ito mapulu te madeng Kristus ana apa are apa ito su penjara malukanan bone tamata urus penjara irangu apa ringide apapu yau tambena menda we yau makango piabat yau de menghabe ento hari-hari tu dewa tandanga wa tingara palapona are wa elega dindinga tanne apola ana ringide mapapu abe i Paulus tawe tu de penjara wa tingara palapona wa elega dindinga I Paulus rara utana rara pusana ledda lima uran-urante ledda ai lima itan urante rante wasampa suledda ai leanu atta herenga mariwatu wabung keleana abe ito yusuna bar subuh jamata ude sambau darang umahu Indi mangaruk kamone guru tamata maringa manu ni penjara darang umahu manu na sansara darang umahu tamata kan guru maringi da guru darang umahu de paala itu ni dang manu mahu no lapang kata ni ni aramat no mahu no la do ni manambo ni aramat no mahu waren herenga letang marasai anang makka tang kasurane ude di dang manu mahu ni aramat no mahu abe ni Paulus pia aramat tu mau perlane itu de aramat ta masansara asih manu masansara aramat ta unu bicara sia karunia menderita aramat taua masansara de aramat ta indi sambau ringida irwa warelong are apa abe masansara are apa masansara wagu Kristus ite arundaga na wagu mau tapi de arundaga na wagu ite larema ola a tamata taralela arwandagana are saparuni are apalai manao tabe arwandagana wagu ite tuturu tamago to de tane mampa apa allo kite mataramabo apa narode ud berarti aramat taua arwandagana suara mapia are suara arwandagana ma ola bara mapia ud de maya apa hesine tu dan dalam majelisa hadine kadioa
Udilai armata. Tapi de mada gadi itu tu de mangimbe mana mau anak bagu biak kita hunang Kristus. I Paulus mabatu rengitan mau biasa sane mangurserin sesane maman sari to mabati watu arwah sama maman sari di penjara lai itu udah ramata anak bagu Kristus tapi di penjara bagu nana udah paralane batinge weni penjara bagu mabati watu arwah sa na penjara bagu mangimbe mana ramau u amata surinone. Terima kasih. Matrim kau rupanya itu tanah olah sepasara ini penjara. Udah ramat tahu ah. Asih manu. Talabi udah rumana kontoga tabe. Uru itu tapi nak olah pasara itu matari none. Orang sekarang nambor di tempat tanah olah sara ini penjara. Udah onu mau aramatta. Aramatta. Itu rang orang apa wah rumah kita. Paulus. Tapi nak olah pasara ini penjara. Udah aramatta. Ude aramata darangung suasa susah. Urus pemberian itu orang senlah mambil nama susah. Waktu mau olah pia, mama nara menara mau kita tata tate buat aruan dagana. Bodoh lah, tapi si orang mangga ulai mula pilihan khusus se. Ada pak Ridua, ude aramata. Apa lagi ude aramata? Inseruan ude aramata. Surah waktu menara mau olah menara mau ude aramata. Ada pak Tauta. Are pa asabaluka are apa dio naunga nao pa ola manara mau ana ude apilai darangu aramat tu mau namo sekarang bone ite apilai guru mat pabiran itu de tu dane panusi Kristus are pa singgawanga are pa tauta onunga matimba de sintang kare sintang sindore are sindore are sintang ema lembung sindore manua. Anak Kristus warimboi ruata wapaduri mau warundiri watundu wapalung wasirunga uru tuda pebena tuda mau uru tempone omanna ite bagonu mau unde samba ontungana hare tamata uru mabaro na tete na suete na puse na ode na uni tetatere na tete maola apalai tabe roddi. Sutamatan saran supaya teu de tu de larang nama tuduh arah ruasa ringan Kristus. Awe uni Paulus saya mampu ya oleh puluh telemat sebenarnya mampu puluh telemat dari Kristus. We tapi pandu manara sarung olana. Itu de manara mau apa olana wagu wagu jamat tu mau itu tenatar nga mani masusa supenjara tapi manara olana. Itu mampu puluh telemat awe untuk ya umma biaka huna manara mau hidupku bagi Kristus mati keuntungan mabiaka tapi manara mau lana ana bagu ude api le sore mesti uru itu tapi tempo mabiak sunne indi manara mau apolan ite anamba manara apolan itu sunne indi dorongana ringira a buru la ude hunang pemantukan mau ite ma antori ola ere ma ola matara mau ite ma baila ola er ma taramau de hunang pamantukaran mau na bagude ma baila ari panesse pasaranna ari pannao aro lai ma antori ari paringira seppa ari ite tu tondo ari e pannao somambaine ari e apa loda su pontong ari apa ari pakas atus pontong baine ana ude lai manara ulan ite ude hunang pamantukaran mau hunang Kristus apalai mangimbe manara mau ana jakone sama-sama setta penatua lera panditana ari madia untunga ari madia kasenangana ari abe ola sanang kamre una ude hunang ipa ola a jamaat tu mau ipa mantuga arnu ruata tadia uri tetempo narapon mau tadia sasile. Tetapi sasile anak itu semua rente aun tuhan. Abi api lai tempo loa kita anak rumah suruh ini indi bete ola epapia hunang araratu numabu hunang awan tu guruata. Anak udah numpang merapi tanah itu suare suantori suwaila
taharawanga, suamatana, supamansariana, solo tampa. Pete ola e ringano tono tonna, ere ipataramahu. Ana ude sago kerja bakti, ude manara, ude. Bakti are manara ude. Sare suba manara ude, iba mantuka ruata. Anambung kati manang kite, anambung kati pabirni ite. Si dutu arimboine, rapapake, maritange, tude mau Yesus. Omang apialai. Biakah hunang Kristus mate auntungana. Gude mangkang kambone Israeleng pete ite biakah ringani Kristus sarang audusane ringani Kristus. Amin. Pete te umari umana. Oma uruata yang kau semua sorga mau makan atau mataran tu. Pem ada yang kemana oma awan orang seni yang potong hete naringi sengketan orang lipian yang mana tiru mengarsiami. Dorongan sumau serendian suruata ringitan mau indi maasia suan tanda unang nyami mola lagu daroha supa biarana hunang pamantu ga arnu ruata alang mau tina tingka abe ya mangantim haraho susi sidut mamanara suan tanda unang sarang kanambone mamanara suan mau sarang krale tontar mau prisa pusti nonda sana pembalus tama maraune sidutu sutino bursulangana sutino angkaramatu mabu langanu arnu ruata. Api alai mabu, yami mantude o, tumingara mabu, tude mong sanda kasuruata. Lembolamban ora sendi mabu, yami na pendampe tandiawa, api alai, tandi astaro nga tandiawa suamaranna. We yami mengantima ude mabu tawe mamalang kami. Rongana maniswa susa yami sidutu, muntude maragu nga, makau pelawa sumabu, bangun beli manduata. Tadia o maniswa susa, ora seindi, sinuna nanang katete nang katolang kenang karaga se wawailan awen nang kasorroba suta haronga masada tondoanan tandia biampi antima mau ta malang kami dorongan na mau sur mengonto aramatta angu kabur urana suwon talloara su term santaroda ustina sapom baru mau su bagang e pirate banua nampe angu ka urana aramatta suwono bae nilai ta ambe we dorongan sumau sana suruata mau sarum tumarantu pa tadau tempon tandia wa indi potongi mariu uru aramattu mabu sarung yonto asiami pialai indi tate masuin doronge anata pialai mabu tawe dubai ne bangsa giam ibarong kami itu de mau wa bangsa ga padorongan pagalean sarang kanambone tapi mabu merong ampunga uru pia tenengkom sarung mabu ngelontong ngabalaan ana mau merong tumawalam akam matrantu pa marasai dorong ya mabu tapi yang tate mati apa mata rasa orang kanambone mengantim pemawa menipu sarsunga menipu sarung nem indi apa yang indi tepa musantuk yang dua tamu tepa panagung ar Kristus datuk musramat tiami membuat tenar sembawa ar menyamang yami ilang kami sodi air indi o ya mang yami seluruh musorga marra mabu aran susiana aratun rantate apun adi seluruh musorga Anggola siam suni pawekian sunga huru ampung rosang kami elayam sing kamu kampung tamas rasia. Arie musuh rintong abile musuh areo. Anara tua na utarin ro awan tu gamas sio seranta audusane. Amin. Mas parambone nama serasin di pasombang kite. Dorongan sumba usaran suruata ida seramas sumba sualang kadantane. Mabu mengaramata si seram kanambone. Lambae supadarame pariyama.

0: RI menyampaikan berita membangun semangat menghubungkan pemerintah dengan rakyat dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Rono Dipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Rono Dipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Rono Dipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Rono Dipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, Zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kembali selamat malam pendengar, kita lanjutkan lagi ya Ruang Rindu Pilihan Pendengar. Line telepon SMS WhatsApp dibuka di 082195835080. Berbagi topik, request lagu dan kirim salam. Lagu masih seperti biasa, Anda pilih sendiri. Dan pendengar, ya kita kalau kembali lagi mengingat masa kecil dulu, mungkin banyak kenangan sederhana yang masih tersimpan dalam ingatan kita. Entah itu kita main sama teman sampai lupa waktu ya, pulang dengan pakaian kotor, atau menangis karena mainan rusak lah, atau berebutan sesuatu dengan saudara. Masa kecil masa yang paling indah memang ya, masa yang paling sederhana. Dan saat itu dunia kita mungkin hanya sebatas rumah, sekolah ya, permainan ya. Kita belum terlalu memahami bagaimana rumitnya kehidupan ini, dan kita belum mengerti tentang arti tanggung jawab sebesar sekarang ini. Kita hanya tahu bagaimana bisa tertawa ketika bahagia, bagaimana menangis ketika sedih, bersembunyi ketika takut ya. Dan mungkin di antara begitu banyak kenangan indah, ada hal kecil yang pernah kita lakukan, berbohong. Jadi itu topik kita malam ini ya. Saya ingin tahu ya, kalau mengingat masa kecil dulu, kebohongan kecil apa yang pernah Anda lakukan ya saat masa kecil dulu? Lain telepon langsung saya buka, Pro 1, selamat malam. Halo. Halo. Oke. Bisa dicoba kembali ya di 082195835080 ya. Jadi kebohongan kecil apa yang pernah Anda lakukan ya di masa kecil dulu, itu saja. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Pak Sagai.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Pak Sagai?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, sehat ya.
1: Sehat.
0: Oke, siapa takut ya.
1: Siapa takut.
0: Oke, baik. Pak Sagai, ini kalau ngomong-ngomong topik ini, gimana? Masih ingat nggak dulu kebohongan kecil yang pernah dilakukan supaya misalnya nggak dapat marah kah?
1: Oh, bagaimana? Masih di usia kecil ya.
0: Iya. Jadi lantaran takut supaya mau dapat marah ya, terpaksa berbohong deh. Masih ingat nggak?
1: Rasanya dulu waktu sekolah, keluar sekolah, bantu orang tua, bantu orang tua menjual hasil kebun.
0: Oh ya.
1: Jual rica, jual tomat. Jadi pekerjaan hari-hari seperti itu. Jadi keluar sekolah, jual, pulang di rumah.
0: Jadi nggak sempat main begitu?
1: Ya, kesempatan untuk main nggak ada.
0: Oh.
1: Memang spesial bantu orang tua dan sekolah, cuma dua itu.
0: Oh ya, oke. Jadi kalau sesuai
1: jadi
0: topik,
1: jadi begitulah perjalanan.
0: Jadi artinya Pak Sagai dulu ingat tidak pernah berbohong begitu ya?
1: Karena kegiatan seperti itu apa yang bohong?
0: Apa yang perlu dibohongi yang, begitu?
1: Iya, jadi yang misalnya jualan, jualan sudah tentukan harga satu tempat seperti ini. Jadi pulang kalau semua laku kan berarti jumlah uang sama.
0: Pendapatannya sudah ya, diketahui begitu ya?
1: Sudah diketahui.
0: Jadi
1: seandainya kalau ada yang
0: bisa
1: tidak
0: dibohongi,
1: laku, tentu uangnya juga sama.
0: Oh ya ya ya. Oke deh, berarti nggak ada dong ya jawabnya ya.
1: Jadi rasa-rasanya kita Nah, teringat itu karena pekerjaan waktu itu seperti itu.
0: Oke. Atau mungkin ada tapi saya lupa kata Kang.
1: Atau Solama, bisa toh juga seperti itu. Mm-mm.
0: Solama katu.
1: Karena anak-anak di tahun 60-an.
0: Aduh.
1: Tahun berapa sekarang?
0: Solama sekali memang.
1: Solama sekali.
0: Iya.
1: Baiklah. Bayangkan sekarang 71.
0: Aduh. Luar biasa itu kalau sampai bisa dapat ingat lagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik. Oke, Pak Sakai, malam ini saya hibur dengan lagu apa nih? Halo?
1: Lagu Manca.
0: Iya. Apa lagunya?
1: Don't Say Goodbye.
0: Don't Say Goodbye. Eddie Peregrine lagi?
1: Ya.
0: Bukan tadi malam sudah terputar itu?
1: Oh, udah sempat putar itu tadi
0: malam? Iya, ada dong. Tetap saya putar.
1: Oh, kalau begitu
0: iya.
1: Ganti. My
0: Lonely
1: Heart.
0: Oh, My Lonely Heart. The Thunderbird, ya?
1: Ya. Ya.
0: Oke. Okay. Baik, siap lagunya. Silakan. Untuk siapa? Tiga orang.
1: Tiga orang, Kang.
0: Hmm.
1: Aduh, tadi malam sampai selesai tidak bisa masuk, terpaksa WA saja.
0: Itulah, Kang. Oke. Okay. Ya. Baik.
1: Tiga orang.
0: Hmm.
1: Yang pertama, yang jauh dulu, Ibu Natalia di Toli-Toli. Kemudian yang kedua yang di Bournemouth, Pak Benojo. Kemudian yang ketiga, yang di Sari Kelapa.
0: Oh, Ibu Hermina.
1: Okay. Hermina.
0: Baik.
1: Saya kira itu aja.
0: Oke. Okay.
1: Kembali ke Mike, semoga malam hari ini dapat menyelesaikan tugas dengan segala
0: amin,
1: baik.
0: Amin, amin.
1: Dan pulang di rumah dalam
0: betul
1: keadaan sehat, bertemu keluarga dalam keadaan
0: selamat,
1: sejahtera,
0: sehat.
1: Sambil menjemput hari esok yang lebih baik.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke.
0: Okay. Yuk.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, okay, siap, baik. Terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Ini perwakilan dari Bitung sudah gabung lagi. Makasih loh Pak Sagai ya. Oke, okay, luar biasa nih Pak Sagai. Iya, sudah lama enggak dengar suaranya. Akhirnya malam ini senang sekali saya bisa dengar suaranya Pak Sagai ya. Salam hormat juga untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di Bitung. Apa kabar Ibu Fatmawati? Pak Andi, apa kabar? Sehat ya? Ibu Esther Lita, Ibu Melvana, Bung Diday. Oh, Bung Senius, kata Kang. Bung Senius, bagaimana kabar? Sehat, toh? Oke. Okay. Dan Ibu Marce Manimponemo juga, apa kabar? Semua-semuanya. Ibu Hermina, kata Kang. Jadi, topik kita malam ini, masih ingat enggak? Saat masa kecil dulu ya, kebohongan kecil yang pernah Anda lakukan ya, agar bisa terhindar dari marahnya orang tua. Oke, okay? Baik. Lain telepon saya buka lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam ulang. Baku depa lagi. Ibu S.
2: Berjumpa lagi.
0: Oke.
2: Ini cuma sesuatu baterai. Aduh, Marta ini memang.
0: Aduh. Ini. So full memang ini ya. Makanya kita penasaran. Aduh, ini kontak sambung ulang mantap ini. Oke.
2: Menyenangkan pemain kalau kita kalau terputus begitu. Aduh.
0: Ya itulah.
2: Dari kejar, ya terputus. Menyesalnya tidak
0: sampai apa. Oke, baiklah. Kita ke topik malam ini. Kalau Ibu Els masih dapat ingat enggak?
2: Sudah dapat ingat.
0: Apa itu?
2: Waktu di sekolah tuh, Mike. Aduh, kenapa lagi durambat sama kesempatan. Yang tadi udah terputus gara-gara batas saat ini. Sampai durambat jari-jari keriting ini, Bung Mike, mau ganggu, tak mau terputus.

0: malam.
1: Apa malam? Tadi pagi mau baik. Mandi di Kuala, pulang mandi berganti.
0: Kong.
1: Ibu yang bilang, Pak Mama, karena di jajan, karena itu kasih malam. Saya nggak tahu sendiri itu udah tidur tadi malam, padahal baik memang berdosa ada tuh doi. Malah berdosa dulu, supaya dapat kasih ulang kan.
0: Aduh. Kong udah apa?
1: Ada apa? Kalau Pak Mama coba
0: 50 apa? Jadi 50 dang.
1: Jadi 50 baru
0: bergantung
1: kalau jam kita.
0: Jadi nyanak dapat tahu eh?
1: Kong, di sekolah kan?
0: Ah, Kong.
1: Coba jajan di sekolah, pulang ke tetangga. Tetangga kan satu kelas lagi.
0: Ah.
1: Melihat kantoran.
0: Dapat lapor.
1: Ini lapor. Pak ini yang saya mama. Ini yang sebanyak kan itu jajan dah kasih. Oh, anak cuma 25 perak. Banyak tempat ranjan, ada 50 perak ya, ketahuan.
0: Aduh, kasihan. Terpaksa dapat ban?
1: Tidak dapat ban.
0: Dapat rim?
1: Dapat seto, katukai. Kalau yang awal, itu kata, kalau badut sama memang takut. Orang kalau badut sama Michael memang takut.
0: Tetap, ya. Namanya badut tuh hati tetapnya mau tenang, iya toh.
1: Tetap, mesti dapat.
0: Iya, biar limu sambunyi di mana tetap bobo.
1: Tetap
0: bobo
1: betul. Biar mau sambunyi di mana tetap ketahuan.
0: Ah itu makanya mulai dari situ stop bapak di usta kang.
1: Iya mulai itu main sotako. Memang
0: sotako
1: kan tuh.
0: Ya.
1: Dokter main jatuh dan bapak di usta orang tua kan.
0: Betul. Itulah makanya kalau badusta sejak dini saja orang sob kuasai dan pelihara, aduh bahaya kalau sob besar.
1: Mulai setaku, memang setaku.
0: Itu baru badusta kecil itu. Serta sob besar, lebih besar tuh dusta, toh?
1: Iya, tapi setaku.
0: Oke.
1: Setelah kata abangnya, anak kalau anak mau berdusta awal sih.
0: Ah, sudah apa tahu. Aduh,
1: memang kalau berdusta katanya memang. Ya, takut noh. Tidak akan kedua kali. Sampai biar, juga itu saya tidak pernah.
0: Oh, biar dong bilang berdusta untuk kebaikan, Kang.
1: Iya, takut.
0: Oke. Baiklah, kalau gitu. Malam ini lagunya apa?
1: Mau ambil lagu dia dari...
0: Dusta. Apa jajah lagunya?
1: Pupuk, kalau manusia jajah pupuk itu bumai.
0: Di balik mata ada dusta. Apa?
1: Mau dengar dia tuh lagu bumai dari apa aja. Selama gak dengar itu Try a Little Love.
0: Oh, Try a Little Love, Oscar Harris. Oke, okay. Baik.
1: Lanjut ke hanya apa 30 orang.
0: Iya.
1: Kita ada salam untuk malam kalau nggak salah ini dari Kombos.
0: Oh iya.
1: Dalu.
0: Betul.
1: Jadi sekarang mau balas dulu kan sudah di Kombos. Tapi yang pertama buat Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat malam, salam sehat, sukses, damai selalu bahagia dan bahagia.
0: Iya.
1: Diberkati Tuhan sama keluarga terlebih istri anak-anak di rumah. Salam sehat selalu dan diberkati selalu. Amin. Lalu juga spesial yang pertama yang ada di Kombos. Karena ada Pak Sartono. Ini salam balik dari Ibeas Makalisung. Salam sehat Pak Sartono bersama keluarga. Mungkin ada di istri dan denyat-denyat ini. Salam sehat bersama keluarga besar.
0: Iya.
1: Yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Salam balik dari Makalisung Topan. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga Sina di Kanaan. Salam manis, salam sehat juga diberkati.
0: Oke.
1: Okay. Dengan jemputan tubuh sekarang.
0: Oke.
1: Tugas.
0: Yuk.
1: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagi.
0: Oke, terima kasih Bu Els. Makalisung Tondano Pante. Lain telepon saya buka lagi untuk penelpon ketiga.

0: Jadi setiap sesi saya terima tiga penelpon ya. Oke, Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam, Michael.
0: Selamat malam yang punya Bitung. Apa kabar?
1: Iya.
0: Sehat-sehat.
1: Kabar? Alhamdulillah. Ada sehat walafiat.
0: Luar biasa. Oke. Baik, Ibu Fatmawati. Kalau sesuai topik bagaimana? Masih dapat ingat kira-kira dulu waktu masih kecil pernah jabat dusta. Supaya anak muda dapat marah.
1: Bongkar-bongkar rahasia, Le.
0: Jadi gimana?
1: Kayak mau kepo-kepo ini kan. Wah, kita tak ingat ini, Michael. Mar ini so dewasa dan maksudnya nang so masih sekolah dan. Sekolah SMA dan. Orang kan dulu mau kerja ada mau bikin acara dan. Kong baku janji dengan teman-teman satu kelas. Orang mau kalau orang yang ada guru ini mau masuk, orang mau pergi di ini, orang mau bawa acara dan sebab ada taman kata ulang tahun dan. Kong ini kalau kita kan kalau mau pulang Michael kalau agak lat, apalagi semalam mau dapat cari dan. Kong so deng kayu itu.
0: Aduh, kasihan. Kong.
1: Torang pokoknya torang pipa tamang itu. So macam-macam bikin tinituan. Mama nyanyi. Tahu joto Michael mau lihat so tua-tua begitu noh kita dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Kong. Kakak ada cari, aduh dia datang di sekolah.
0: Aduh.
1: Kong buru bilang, ih surat tadi pulang. Bagaimana ya?
0: Aduh, terpaksa.
1: Aduh, terpaksa.
0: Alasan apa?
1: Pulang semua maghrib dan itu Michael, semua jam 6. Kurang ada balewa, no. Ada kerja
0: kelompok. Andalan memang.
1: Andalan dong, Michael.
0: Aduh, Kong.
1: Aduh.
0: Jadi nyak dapat tahu, dang?
1: Nyak dapat tahu, Michael. Cuma dapat tahu. Pokoknya ini. Tapi mama soalnya mau percaya, dang. Kalau mau bekerja kelompok, dia semua tanya, no, patang. jadi kita so takut no mau putar balik Michael. Kalau dorang mau panggil, tak bilang ngoni Jonet, so mau pulang.
0: Aduh,
1: dia dong ngoni mau marah. Begitu no Michael.
0: Oke, okay. Baiklah kalau begitu. Malam ini lagunya apa?
1: Kita mau coba To Love Somebody.
0: To Love Somebody, oke. Okay. Baik.
1: Oke. Buat Michael. Salam aku dapat lagi kan. Salam sehat.
0: Iya.
1: Diberkati selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Tetap semangat di malam hari ini.
0: Yo.
1: Semoga rezekinya lancar terus bersama keluarga di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Juga nona-nona cantik kan Michael pesayang-sayang. Apa kabar nona? Dapat salam manis, salam sayang selalu. Juga Michael pesayang-sayang ibu cantik. Dapat salam manis, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Mau salam. Apa kabar yang punya Korea?
0: Pak Boots. Lagi jangan monitor enggak nih?
1: Jangan pulang ini. Jangan lupa ya. Oleh-oleh dan.
0: 4 bulan le kata. 4 kali 5 bulan le.
1: Lama banget. Bar katunya nanu kastu tetap mau ingat tu kampung kan Michael.
0: Oh iya, tetaplah.
1: Jangan lupa oleh-oleh. Pokoknya ditikala dengan di Bitung. Dapat itu oleh-oleh.
0: Oke.
1: Bersama keluarga juga dapat salam ya, Pak Boots. Terus yang kedua, Ibu Melvana di Bitung. Dapat salam ya. Salam kompak. Salam manis selalu. Yang terakhir, Jod. itu yang bitung tadi lekang. Di Girian. Apakah Bapak Sagai?
0: Iya.
1: Salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Okay.
1: Itu Jamaica.
0: Baik.
1: Makasih nih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Fatmawati sudah terima undangan saya malam hari ini. Kebohongan kecil ya untuk menghindari murkahnya orang tua. Mungkin ketika kita masih kecil ya, saat mengingat masa kecil dulu, kita pernah memecahkan gelas mungkin, atau ketika ditanya siapa yang melakukannya, kita hanya terdiam atau menjawab, bukan aku, bukan kita. Oke, baik. Setelah tiga lagu ini ya, saya masih akan kembali untuk Anda. Jadi topik kita itu tadi ya, masih ingat gak saat masa kecil dulu, kebohongan kecil apa yang pernah Anda lakukan ya? SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang. Request lagu, lagu nostalgia. Bukan lagu baru nih, lagu nostalgia. Tiga lagu mancanegara sudah terrequest untuk malam ini. The Thunderbird, Oscar Harris, dan Michael Bolton.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Perhiasan merupakan sebuah barang penting yang masih kita gunakan sampai hari ini. Walaupun jenis perhiasan berbeda dari setiap zaman, namun nilai dan fungsinya tetap sama dari masa ke masa. Menurut sejarah, ternyata perhiasan merupakan sebuah benda yang cukup lama bertahan sebagai barang penentu status sosial penggunanya dan menjadi barang yang paling bisa ditukar ulang. Atau zaman sekarang kita sebut sebagai barang yang menjadi investasi jangka panjang. Zaman purba, banyak arkeolog yang menyebutkan bahwa kulit binatang atau tulang binatang buas dijadikan perhiasan yang digunakan pemimpinnya kala itu. Sementara zaman Mesir kuno, tembaga merupakan sebuah bahan utama pembuatan perhiasan. Sedangkan zaman Cina kuno, berlian asli mulai diperkenalkan sebagai sebuah perhiasan langka yang sulit didapatkan dengan nilai yang tinggi yang biasanya digunakan oleh kalangan kerajaan. Namun bedanya, di abad pertengahan, justru kain, sepatu, dan pakaian bagus termasuk dalam kategori perhiasan yang saat itu hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Sementara di zaman Victoria hingga hari ini, cincin, kalung, giwang, emas, hingga berlian menjadi barang paling berharga. Semakin lama umur perhiasan, maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Maka dari itu, eksistensi perhiasan bisa bertahan sangat lama karena penggunaan dan nilainya yang sangat penting.

0: Demikian Michael Bolton dengan The Love Somebody. Ya, kita lanjutkan lagi line telepon. Saya buka kembali Pro 1. Selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nomor lewat lagu. Selamat malam Bung Mai.
0: Malam ulang, baku dapa lagi.
1: Baku dapa lagi.
0: Apa kabar? Masih sama dengan tadi?
1: Masih sama dengan tadi, sore. Okay. Masih sehat.
0: Oke. Berarti terang langsung ke topik, bagaimana Mami?
1: Kalau waktu dulu Bung Mai ada no.
0: Apa?
1: Waktu dulu ada bilang tuh, waktu dulu kan kalau mau pergi ngaji kan jam 3 setelah selesai sholat asar begitu. Om bilang mau pergi ngaji.
0: Padahal?
1: Padahal ini jam 2, baku panggil di tamang.
0: Mau?
1: Pergi ke kobong, om diambil mangga di kobong.
0: Aduh.
1: Om, tau juga bapa tamang mau main dikasihkan. So lupa
0: kau tak mau mengaji.
1: So lupa.
0: Jadi
1: udah no, pulang kemari ngapa sudah kau jagain kayu.
0: Terpaksa.
1: Lantaran apa? Mama pukul, bapak yang pilih. Jadi ada pembelaan no.
0: Oh begitu dah.
1: Jadi takut no kasih umur. Aku terbalik karena nggak jaga dapat rasa dapat pukul dang jarang-jarang tuh kalau apalagi papa dang jarang mau pukul.
0: Nah itu
1: cuma kecuali mau marah.
0: Ya betul.
1: Tapi karena itu mama pukul jadi papa ya. Papa bilang sudah jauh.
0: Tetap rasa
1: cuma
0: sayang.
1: Cuma anak-anakku.
0: Baiklah. Oke. Malam ini lagunya apa orang Bonaken?
1: Mau request lagu dari Endang Estorina.
0: Yang mana?
1: Berjudul Aku Ingin Merasakan Cinta.
0: Asik. Rasa apa itu
1: Rasa tambah.
0: Rasa tambah. Aduh. Oke. Baiklah.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Salam pertama buat Kumai. Selamat bertugas. Aduh segar tadi kan. Semoga sehat-sehat selalu, jaga kesehatan Bu Mai.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa makan malam.
0: Iya.
1: Dan semoga pulang ke rumah sebentar, ketemu dengan istri dan anak-anak. Ketemu dengan Bu Mai ke nona-nona cantik.
0: Iya, siap.
1: Sehat-sehat.
0: Okay.
1: Tidak kurang satu apapun.
0: Amin.
1: Ya. Lanjut, mau salam buat 3 orang. Mau balas salam lagi ini yang ibu yang baru lewat tadi, Ibu cantik. Yang kata di Bitung ke tadi digital. Ibu Fatmawati, terima kasih salamnya nih yang kemarin-kemarin. Ini salam balik, salam sehat, salam paling sayangnya bersama keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Baru yang kedua ada Om Nyong yang ada di Woloan Tomohon.
0: Iya.
1: Om Nyong Wendy.
0: Om Nyong Sotasono sto ini.
1: Om Nyong Sotasono enggak batu itu apa Bung Mai
0: sekarang.
1: Semoga sehat-sehat Om Nyong dan diberkati Tuhan. Baru yang ketiga, ada Ibu Elizabeth yang ada di Pekuru Utara. Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Oke.
1: Itu saja Bung Mai.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati Bunaken ya. Salam hormat untuk keluarga juga ya. Semua yang ada di Bunaken apa kabar? Sehat selalu ya. Lain telepon saya buka lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baru habis dari gereja ini tuh. Baru dari ibadah.
2: Sudah ada tadi di jam 6.
0: Oke. Kong sompi ibadah ulang ini atau? Ibu Hermina. Oke, baku dapat lagi tuh orang ini?
2: Iya, no. Lanjut sampai jam 12.
0: Ah, betul. Kong kita yakin ini topik mau backing torang tatawa lagi. Bagaimana kalau Ibu Hermina dan pecarita? Masih dapat ingat tuh dulu-dulu pernah badusta.
2: Semuanya pernah badusta, ada yang tidak pernah badusta.
0: No, kalau Ibu Hermina apa dang itu? Soal apa?
2: Ada babolos.
0: Aduh. Kalau kita dulunya aja babolos. Kita enggak suka jebak bolos, kalau bacau ada sih. Jadi ada bolos Kong, dapat tahu atau gimana?
2: Nanti pulang lagi seoras.
0: Seoras dipejam.
2: Pulang toh.
0: Seolah-olah memang udah pergi sekolah.
2: Pulang selamat siang. Selamat siang yang tahu yang datang bus sekolah.
0: Kong. Ada dapat tahu enggak?
2: Dapat tahu sampai sekarang.
0: Enggak dapat tahu. Buka main, Kang. Kalau seandainya dapat tahu kira-kira dapat sayang enggak itu?
2: Ya. Dapat koleto.
0: Dapat
2: koleto. Kepala-pala di pesaran.
0: Aduh, kasihan. Oke. Baiklah kalau begitu, Ibu Hermina, Orang Bitung malam hari ini lagunya apa, Komang?
2: Depe lagu Dingin.
0: Dingin?
2: Hati Kus Endang.
0: Oh, Dingin, Hati Kus Endang. Aduh, nyak Mbak Ujang kong dingin.
2: Padahal menahan panas.
0: Oke.
2: Okay. Cuma dingin. Depe lagu kok, Pak.
0: Oh, cuma lagu. Oke. Okay.
2: Iya, cuma lagu kato, tapi cuaca panas.
0: Nak kirim yudang supaya
2: pertama-tama buat Pak Mai.
0: Yo.
2: Selamat bertugas di malam hari ini. Semoga sehat, tetap semangat, sukses selalu dan bahagia bersama dengan keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Baru tiga spesial buat Pak Sagai. Terima kasih Pak Sagai yang ada di Girian, yang sudah mengirimkan salam, semoga sehat buat Pak Sagai.
0: Iya.
2: Dan kedua, buat Mbak Fina yang ada di Kanaan. Selamat malam Mbak Fina. Tetap semangat, sukses selalu Mbak Fina. Salam kompak selalu dan diberkati Tuhan. Baru yang ketiga, buat Pak Aco. Selamat malam Pak Aco. Dan semoga sehat, sukses dan semangat buat Pak Aco. Tuhan Yesus memberkati. Buat yang bertugas pemain, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Hermina yang sudah gabung malam hari lagi ya, perwakilan dari Bitung. Oke. Lain telepon saya buka kembali ya di 082195835080 ya. Silakan Pro 1, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo. Selamat malam, baik. Orang Batu. Di Batu orang atau di Girian?
3: Kok tak kira-kira orang Kepala Batu.
0: Tanda.
3: Nanti kira Kepala Batu, no, Kato.
0: Riki dapat cigiri rambu, Komang.
3: Iya, no. Banyak-banyak kejadian kita, no. Selalu dapat cigiri rambu.
0: Oke. Yang penting ada sehat-sehat, toh. Judul kan?
3: Hal kecil yang...
0: Kebohongan kecil lah. Gimana ceritanya? Halo? Aduh, jaringan lagi ini. Halo, Ibu Esther. Ini no. Belum tiba cerita. Ya, oke. Okay. Halo.
3: Ah,
0: langsung Jo, jangan dia datang ulang lagi nih jaringan.
3: Kalau dulu kan bermain kita mau cerita itu. Kita pe gimana? Bermain kok kepo sekali.
0: Bukan kepo sih, cuma aja dapat ingat.
3: Ini memang dulu kan kita takut sekali kita kalau ngebaca jalan kong. Tapi mama kan selalu
0: Nah itu. Jaringan Ricky. Halo. Aduh, oke. Baiklah kalau begitu. Iya. Halo Ibu Esther. Ya, baik. Oke, nanti bisa coba lagi ya Ibu Esther Lita. Ini jaringan memang, aduh, bagaimana ini jaringan. Ya, nanti Ibu Esther Lita bisa coba kembali ya. Baik, kita ke line telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Fak-Fak.
4: Betul.
0: Pak Leo, gimana kabarnya Pak Leo?
4: Kabarnya puji Tuhan, baik selalu.
0: Baik selalu.
4: Sehat.
0: Baik, luar biasa, oke. Okay. Ya, kalau sesuai topik gimana nih Pak Leo? Masih ingat nggak cerita dulu nih? Ya, saat masa kecil dulu kebohongan kecil pernah dilakukan nggak?
4: Oh. Itu biasanya ngambil uang, ditanya bilang nggak ambil.
0: Aduh.
4: Iya.
0: Tapi dulu toh. Karena dulu, suka iya. Babili katu kang.
4: Iya.
0: Kong pernah dapat tahu nggak?
4: Iya.
0: Pernah
4: dua kali tidak ketahuan juga.
0: Tapi tobat nggak waktu itu?
4: Ya sudah langsung sudah tobat sudah
0: tidak
4: lagi ya.
0: Aduh. Baiklah kalau gitu Pak Leo, saya perlu hibur Anda malam hari ini. Lagunya apa ini Pak Leo?
4: Kaulah segalanya.
0: Kaulah segalanya. Oke. Okay. Ini mau versinya siap Ruth ya? Oke, okay, baik. Ruth sana ya, Mama Ute. Oke, okay, siap. Silakan dikirim untuk siapa lagunya? Tiga untuk orang.
4: Sama untuk Bang Majelis.
0: Sudah
4: selalu dalam kuasa.
0: Amin.
4: Untuk yang pertama, untuk Ibu Alvina, selamat malam Ibu, semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Terus yang kedua untuk Ibu Ros, juga semoga sehat selalu selamat hari Minggu bersama keluarga. Yang ketiga untuk Dwelis.
0: Baik.
4: Juga semoga
0: kita lihat
4: sama keluarga.
0: Oke.
4: Okay. Oke. Okay, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Paleo Fak-Fak. Baik, sudah ada tiga lagu lagi di sini ya. Tapi sebelum saya putarkan lagunya, kembali saya informasikan nih terkait dengan kegiatan RRI Fest. Ternyata masih lanjut ya pendengar dan makin istimewa ya. Setelah sukses dengan rangkaian kegiatan donor darah dan pasar UMKM pada kemarin ya 17-18 September, kini saatnya Anda bisa sambut lagi puncak acaranya yang memang tidak kalah meriah. Ya, dicatat tanggalnya ya, jangan lupa hari Sabtu 26 September 2026 ada aksi jaka pantai, lomba yel-yel, ada lomba cosplay, announcer challenge, dance competition, vlog competition, dan lokasinya akan dilaksanakan di Manado Bay. Ya, dan tidak ketinggalan acara satu nanti dimeriahkan oleh penampilan spesial dari Eina Kawatak, siap menghibur Anda pendengar setiap Pro 1 Manado saat berkunjung ya. Dan acara tersebut terbuka untuk umum alias gratis. Ya, dan kegiatan di terselenggara karena dukungan dari sponsor Bank Indonesia, Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, ada Grand Lule Manado, Trijaya Motor Samrat, dan tur didukung juga oleh Teh Tongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO. Bersama dukungan instansi juga ada dari PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, DLH, BPPD, dan PBESI. Untuk informasi lengkap perlombaannya silakan hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033. Atau Anda bisa kunjungi langsung akun Instagram dan TikTok resmi RRI Manado ataupun Pro 1 RRI Manado. Sampai jumpa ya di kegiatan RRI Fest untuk acara puncaknya pada Sabtu 26 September 2026.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Okay, baik pendengar. Tampaknya waktu memang tanpa terasa ya, begitu cepat sekali berlalu. Sudah pukul 22 lebih 34 menit waktu di studio kami. Kayaknya ini mungkin sesi terakhir ya, untuk 3 penelpon terakhir, karena setelah itu saya akan membacakan WhatsApp yang masuk. Langsung saja kita ke line telepon Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, Bakuda Paulang.
1: Bakuda apa dan Bu lagi?
0: Iya, Bu. Kalau Bu bagaimana ini?
1: Barang masih anak-anak nih. Jaga badus dan no, kalau mau belanja dan. Mama bilang tiba beli ini.
0: Kalau
1: harganya 1000 bilang 1500 no.
0: Sedikit jadi lebih.
1: Jadi markup itu memang sudah terjadi sejak dini memang waktu itu.
0: Jadi sampai sekarang nang. Oke. Itu hanya jadi pengalaman saja ya.
1: Iya.
0: Kenangan. Oke. Baik. Bu, malam ini lagunya apa, Bu?
1: Kalau malam ini mau minta Ahmad Albar aja.
0: Ahmad Albar?
1: Sudahlah aku pergi.
0: Oke. Mau ke mana so malam ini?
1: Ada, Bu Mike?
0: Ada. Kau mau ke mana so malam begini?
1: Ya, spesial malam ini. Yang baru lewat tadi, dorang pe Ibu Hermina. Ini cuma saran Ibu Hermina, kalau dingin bikin api baraho. Lagu dingin kan tadi. Jadi yang kedua, bagusnya dikotok Ibu Hermina, semoga ada sama keluarga.
0: Iya.
1: Dan ini salam dari Boltara. Dan yang ada putus tadi, Mbak Mana eh?
0: Iyo eh,
1: ada putus, usahakan bergabung lagi, Mbak Esther Lita. Soalnya setelah lama di Batu Putih dia, hingga signal sejauh itu. Jadi coba kuak kemarin ke Girian supaya ada signal bagus.
0: Betul.
1: Dan yang terakhir, perampe yang orang dipanggil itu, di Kombos juga, Pak Sartono.
0: Semoga
1: ada sehat-sehat malam ini salam dari Montara.
0: Kembali
1: ke Mike, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Bu Aco yang ada di Boltara ya. Makasih sudah gabung Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat Mai. Malam yang punya singkil. Apa kabar ya, ini Dan?
2: Kabar seperti kemarin-kemarin biasa, sehat, kemarin. Sehat, luar biasa.
0: Oke, okay. Yes. Oke. Okay. Baik, Ibu Ratna, kalau Anda sendiri bagaimana Dan?
2: Topik, misalnya kita baru pulang ke monitor, bagaimana topik Bu Mike?
0: Jadi DP topik malam ini, kalau mengingat masa kecil dulu, kebohongan kecil apa yang pernah kita lakukan?
2: Kebohongan, kalau masih kecil memang nakal-nakal Bu Mike.
0: Jadi?
2: Salah satunya, kalau saya pulang sekolah, langsung pura-pura dan Mama pura-pura bilang tidur siang. Tidur no. Sedianya dorong tak tidur, kita keluar sama sobat panggil. Keluar. Bermain di kuala dan Bu Maikung ada tuh jambu-jambu yang jaga tak ureka kuala dan DP daun-daun.
0: Padahal dah suruh tidur abang. Siang.
2: Iyo.
0: Aduh kasihan kong.
2: Mandi di kuala aku melompat-lompat tuh dari situ Bu Maik. Dari pohon itu aku melompat ke bawah.
0: Jadi
2: ke air.
0: Kau dapat tahu?
2: So tak bangun tuh mama pikirnya
0: ada tidur,
2: ternyata tidak ada. Cari dengan dapat bagi lagi dengan apa? Jambu pe cabang yang lembok dan itu.
0: Tak kira tuh DP tua.
2: DP yang lembok itu dan bumagi yang baru batunas kong. Dapat cambok di kaki dengan itu.
0: Doh.
2: Biar tidak dapat cambok, yang penting so

0: Mandi sumber main, Bu Mai.
1: Oh, begitu ya.
0: Kenakalan anak-anak banyak sekali, Bu Mai.
1: Itu pohon jambu masih ada sampai sekarang kira-kira?
0: Sudah ada. Oh. Gendong sore, hapso, pakai apa itu nama? Dorong-dorong broncong.
1: Baiklah, oke. Okay. Kong, ini malam orang singkil pilih lagu apa, Dang?
0: Lagu nyanyian suara hati boleh,
1: Inka Christie boleh.
0: Ah, itu jawab Bung Mike. Okay. Selama nak dengar Inka Christie.
1: Okay, baik.
0: Salam. Pertama buat Bung Mike mengingat waktu. Pertama buat Bung Mike, terima kasih soal telepon.
1: Yeah.
0: Sangat selalu sukses dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
1: Terima kasih.
0: Kalau mau pulang hati-hati di jalan.
1: Siap.
0: Lanjut, mau salam tiga orang spesial, mau balas salam dulu Kang. Ada Pak Rivo di GPI, pernah bawa WA Pak Rivo di GPI, terima kasih salamnya. Ada juga Mas Bro, apa kabar? Terima kasih salamnya Pak Robi, dan yang akhir ada Cliff jadi motoling.
1: Iya.
0: Dapat salam sehat semua dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
1: Oke.
0: Okay. Buat Bung Mai, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam ya buat Ibu Ratna yang ada di Singkil. Ada suruh tidur siang cuma mandi kuala. Salam hormat, salam kompak untuk keluarga ya, semua pendengar setia yang sementara mendengarkan Pro 1 RR Manado ya, di bagian Manado Utara, Bonasa, Tuminting dan sekitarnya. Kayaknya saya boleh terima lagi deh ya, satu penelpon. Ini mungkin penelpon terakhir ini ya, karena saya akan lanjut untuk membacakan WhatsApp ya. Pro 1, selamat malam.
2: Halo.
1: Selamat
2: malam, Mai.
1: Selamat malam, Ibu Sheni.
2: Aduh, Ibu Sheni berjeki ini, Kang.
1: Iya. Baku dapat lagi, Kang, Ibu Sheni.
2: Baku dapat lagi.
1: Apa kabar, Kang, ini? Ada sehat-sehat?
2: Dahsyat, luar biasa, Mai.
1: Luar biasa, oke. Okay. Iya. Baik, Ibu Sheni. Kalau Ibu Sheni so dengar ini topik, kalau Ibu Sheni bagaimana, Kang?
2: Saya teringat waktu umur 7 tahun, Mai, orang lagi main bareng Mom dan Mai, balgoni dan di
1: ceklen, main ceklen dan kong.
2: Terus orang dua laki-laki, dua perempuan. Nah, terus lagi asik main-main ceklen. Teman satu semua bawa tuh DP bola dan balgoni dan biak-biak tuh. Kong, Ibu Sheni pura-pura menangis. Dia bilang kita punya itu bal. Langsung dia berdiri lari. Kita dusu. Terus kelas DP mama kan. Aduh, kita pe bal itu. Aduh, DP mama kasih ikut pukul pada kasih pulang orang pe bal. jadi baca teringat sampai sekarang kan satu kolom. Terus mantan penatua. Jadi kalau
1: jabaku di
2: kolom aku dapat tertawa berdua.
1: jabaku panggil bola goni.
2: Dia kalau lihat udah dapat ingatan. Setelah kata orang habis main bola, langsung dia bilang bawa jepannya tu bola. Ya kurang agak kecil,
1: Mai. Kasian.
2: Aduh.
1: Oke. Okay.
2: Dulu-dulu kan.
1: Betul sekali. Semua tinggal kenangan ya. Oke deh. Ibu Sheni, malam ini lagunya apa kira-kira?
2: Kita minta Jo dari Leo Sayer, When I Need
1: You. When I Need You. Okay, baik.
2: Kurang bagi dulu tuh lagu slow-slow.
1: Slow-slow. Slow Marslak. Asik. Leo Sayer siap. Ya.
2: Yeah. Oke deh. Pertama kali tuh buat Mike yang tugas.
1: Iya.
2: Yeah. Jaga kesehatan supaya tetap eksis di udara. Kan sangat menggoda.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau tidak masuk ketinggalan deh.
1: Oh. Okay.
2: Tiga spesial. Pertama Ibu Sheni mau balas salam yang barusan tadi Ibu Ratna. Aduh, baru tamujur Ibu Sheni ya, Ibu Ratna.
1: Betul.
2: Ini salam balik, tentunya salam hormat. lancar-lancar ya usaha tugas ya. Yang kedua ada Ibu Els di Makalisung. Terima kasih banyak ya sudah berapa kali salam-salam. Ini salam balik dari Ibu Sheni. Yang ketiga ada Ibu Aurina di Tata Aran ya. Salam salam buat Bang Sony juga ya. Aduh tuh kelewatan ini Mike.
1: Oke
2: deh.
1: Baik.
2: Terima kasih yang lain-lain nanti besok-besok ya. Menumpuk sekali salam-salam Ibu Sheni. Jadi nanti besok-besok kalau kita muncul.
1: Baik.
2: Oke deh. Buat Mike yang tugas, terima kasih banyak. Shalom.
1: Selamat malam. Terima kasih Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Kayaknya Ibu Sheni penelpon terakhir deh ya. Terima kasih ya yang sudah gabung malam hari ini. Line telepon saya tutup ya. Masih boleh kesempatan untuk Anda bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Saya coba baca dulu ya. Ini dari SMS, ini dari tadi nih. Yang pertama dia sebelum acara mulai sudah kirim ya. Oke, ini dari Bung Vero Tinggogoy. Kalau di warung Vero yang namanya Silent Jarum and Garam. Oh begitu ya. Oh mungkin ini yang tadi sore punya ini tukang. Kalau ada orang belanja baswara, Vero bilang habis. Tapi kalau ada orang yang sudah mengerti, dia lihat atau dia tulis di kertas Vero jual, atau dia lihat sambil lalu dia lihat ambil langsung bayar. Request lagu. Oh ya, ini yang tadi sore rupanya ya. Tapi nggak apa-apa. Salam buat Pak Ali Tuminting, Pak Yosa Ermadidi, Franky Sule ya. Salam sehat kompak persahabatan untuk Bung Mike, sehat and bahagia, Trims ya. Vero Tinggogoy Pumoro Banjar. Ya baik, makasih Bung Vero.

Saya mulai membacakan WhatsApp ya. Ya, selamat malam juga untuk Pak Profesor Dr. Dr. Randes Joni Weol, STH, MTH, PhD, Ketua FBS Sulut. 40 kali kata bicara di RRI. Oh ya, oke. Salam hangat juga ya Pak Joni Weol bersama keluarga. Ini di mana nih? Malending atau sudah pindah kah? Iya, salam kompak selalu ya. Baik, saya lanjutkan lagi untuk WhatsApp yang sudah masuk ya. Nah, ini dari Kang Alex ya, sudah ngirim tadi tapi dihapus, diganti rupanya. Saya coba cari dulu lagunya, ini dari Bruri katanya. Jangan ada dusta.

Iya, kalau Kang Alex ini katanya kita siang, Mak. Mama, siang, Dek. Mama tanya, cepat pulang, Fruk, Dang. Kita bilang, Mak, ada rapat karena pulang, Fruk, padahal putar terus. Akhirnya Mama dok ndak sangka tamang di muka rumah bilang, Tanta, capa kakak ndak sekolah tadi? Kau Mama cuma bilang, kakak bilang ada rapat. Kau Mama cari no kongkoleto di pala-pala. Nah, kau tanya ndak sekolah bilang ada rapat, Kang. Jadi Mama bilang, awas ngana putar balik ulang, Pak Mama, nih. Mar, pala-pala so biru udah pakoleto. Mulai dari situ so nyanda jaba dusta. Oke, thank you juga Kang Alex, thank you ya, makasih ya. Lagunya ditunggu dari Kang Alex. Ada orang telling, ada Ibu Agnes. Selamat malam Pro 1, jauh topik. Dulu hobi sekali mandi pantai. Terus ada satu waktu pipan mandi pantai kong dapat injang biak tajam, apa DP nama itu? Atau dapat injang bulu-bulu babis tuh, Wak. Kong so pincang di kaki karena luka. Kong Mama tanya, "Kenapa tuh kaki?" Nyanda mau mengaku soalnya tako mau dapat marah. En mau dapat hadiah kopel rim. Karena Sony boleh mandi pantai lantaran yang lalu pernah tenggelam. Jadi mulai dari kejadian itu Sonya ndak dapat kasih mandi pantai. Oh kasihan. Kong mar dasar kabal pi mandi pantai sambunyi-sambunyi akhirnya biak dapat. Nanti besok so bangka tu kaki kong so dapat demam baru mengaku ada mandi pantai kong dapat injang biak tajam. Album Mike Dang. Oh kalau kita dari dulu nyak pernah ada yang takut sekali mbak dusta. Betul kok, Mak. Oke, tetap sehat, bahagia, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Salam tiga spesial buat para Eko Bitung, Ibu Fatmawati, Elis Winenet. Besar harapan ada sehat-sehat, bahagia, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Ini kayaknya lagu gacok nih ya. Bisa diganti nggak lagunya? Iya, ini keseringan mintanya nih lagunya ya. Mungkin bisa diganti kali ya. Midnight Blue dari Electric Orchestra. Saya siapkan lagunya ya. Tapi kalau bisa diganti ya bagus lah ya. Biar ada versi lagu lain begitu ya. Karena lagu ini sudah keseringan terputar sih. Lagu tahun 90-an sih ini. Oke, kemudian dari Ibu Agnes. Sudah ya. Salamnya sudah tadi para Eko Bitung, Fatmawati dan Elis Winenet. Ya, dan kebanya juga malam baik, God bless you. Ya, saya lanjut ke Buha. Ada Mas Bro alias Pak Robi. Selamat malam Bung Baik dari Mas Bro Buha. Sesuai topik, dulu waktu kecil kalau pulang sekolah habis makan mesti tidur siang. Marlantaran ada buku janji dengan tamang mupi mandi di kuala. Jadi pura-pura tidur siang, kong tu bantal polo. Ada tutu deng selimut kong balumpa lewat jendela. Aduh, memang kang laki-laki kang. Bung Mike request lagu dan Daddy Dores dan Lilian, Kasihku. Oke, kita coba cari dulu tuh lagu nih.

Ini lagu yang pernah populer tahun 81 nih. Oke, saya siapkan dulu lagunya. Kemudian salam buat Pak Sagai, Bitung, Ibu Elsma Kalisung, Ibu Haryati Bunaken. Makasih Bung Mike, sukses kiranya selalu menyertai dalam tugas. Oke, makasih Mas Bro. Saya ke Tondano, ada Yulita di sana. Selamat malam Bung Mike. Kalau Yulita masih kecil dulu, saya tidak pernah berbolos karena saya tidak suka berbolos. Bukan bolos ya, tapi berbohong maksudnya nih. Tapi gak apa-apa ya. Request lagu Gelas-Gelas Kaca Nia Daniati. Oke, saya siapkan lagunya dulu, Gelas-Gelas Kaca. Sekarang kata Suganti bukan gelas kaca, gampang pecah, jadi Suganti dengan gelas plastik. Buat Bung Michael, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah, amin. Yulita mau kirim 3 orang spesial, ada Ibu Yulin Perum, Orina Tataran, Cliff Motoling ya. Salam satu hati buat Bung Michael, makasih. Makasih Yulita. Ya, siap. Pak Johnny Weol, lagu Hello Darling.

Darling dari Conway Twitty. Iya, kemudian saya lanjutkan lagi. Iya, oke. Okay. Saya lanjutkan lagi ya ke Usi Nabire. Selamat malam Usi. Ya, selamat malam Pak Mike. Usi Nabire, kalau kebohongan siki-siki pasti ada lah. Apalagi waktu masih Nino, belum makan bilang sudah, lantaran bingung bermain. Oke, lagu Gloria Brannigan ya, judul Gloria. Oke, siap, saya cari dulu lagunya. Kemudian kirim for Susi Dendal katanya. Makasih Usi. Saya lanjutkan lagi ya. Ini dari Usi lagi. Dari Susi Dendal. Selamat malam Pak Mike. Sewaktu kecil dulu SD kelas 5 pernah bilang Pak orang tua mau pi ibadah pondok atau Rabu Gembira, mau tanya malah cuma tahu-tahunya malah cuma ikut tamang main bulu tangkis di lorong sebelah. Oke, okay, request lagu Tania.

Oke, ini dia lagunya. Tania ya, dari John Rawls. Kemudian dari Susi Dendal, kirim salam buat Ibu Rita di Dendal, Usi Nabire dan semua pendengar setia RRI Pro 1 Manado di Tomohon. Salam hormat selalu ya Pak Mike, tetap sehat dan semangat terus, terima kasih. Direvisi lagi WA-nya barusan. Oh, mother salah dengar info topiknya. Dikirain kebohongan masa kuliah padahal sewaktu kecil kata. Oke, makasih ya Usi Dendal. Kemudian, ini yang terputus tadi, Bu Esther Lita. Dari Ibu Esther Lita, malam baik yang dari putus tadi, kasihan deh gue. Dulu kita masih ingat ya, masih anak-anak dapat suruh beli minyak kelapa di warung kong, di jalan baku dapat yang tamang, dorang panggil bermain pe kita. So lupa pi beli tu minyak berarti kan, asik-asik bermain. Kita lupa kote, kalau kita ada dapat suruh. Itu doin intal so ciri di mana. Kita so tako mau pulang sampai sore, menjelang malam kita tako mau pulang, kong kita pe mama cari deng kayu. Kong cepat-cepat kita lari, untung ada kita pe papa, so ada di rumah, jadi kita dapat pembelaan. Selamat no kita. Salam buat Pak Aco, Pak Sartono, Ibu Lita Kakaskasen. Iya, lagu Please Forgive Me, Bryan Adams. Makasih Bung Mike, thank you.

Forgive Me. Oke, tuntas sudah semua yang sudah gabung malam hari ini. Terima kasih yang sudah respon.

ditunggu aja lagunya mau turun ya. Semoga dapat melengkapi waktu istirahat dan waktu santai Anda bersama keluarga. Ya, saya Mike yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

sorry that I did you wrong. Look up, darling. Let me kiss you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat ditangkap. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan siaran program untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, Propol 1 RRI Talaut saat ini seperti biasanya Mutiara Pagi hadir untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan sudah ada Ibu Pendeta Miske Tumule STH yang akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan. Memulai seluruh kegiatan aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan awali dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa memohon hikmat Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Setelah semalam yang boleh berlalu dalam peristirahatan, dalam pembaringan kami, Tuhan telah menjaga dan melindungi kami, bahkan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, terlebih maut. Oleh kasih dan sayang-Mu, Engkau terus memelihara kehidupan kami. Kami boleh menikmati nafas hidup, menikmati hari baru, hari di mana kami akan memulai lagi berbagai tanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Sebab itu ya Tuhan Allah, sebelum kami lebih jauh dalam segala kegiatan aktivitas di sepanjang hari ini, dalam program Mutiara Pagi saat ini kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Memohon kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga dikala firman dibacakan dan disampaikan, itu tidak akan berlalu dengan begitu saja, melainkan kami dapat menghayatinya dan dapat melakukannya itu dalam keseharian hidup yang akan kami jalani hari ini, bahkan di hari-hari ke depan. Kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua sehingga kami dapat memahami akan maksud-Mu ya Tuhan. Ini doa ucapan syukur dan permohonan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan. Kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya memilih satu bagian Alkitab, yaitu dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amos pasal 5. Kita baca pada ayat yang keempat sampai pada ayatnya yang keenam. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6 di bawah bagian perikop jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan kita saat ini dapat diangkat tema, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sebab Siapa Amos? Amos dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 1, di mana ia menyatakan fakta penting tentang dirinya, yaitu ia adalah seorang peternak yang juga seorang yang memungut buah arah hutan. Itu dapat dibaca pada Amos pasal 7 ayat 14. Amos adalah seorang masyarakat biasa, namun Allah memberikan tugas dan tanggung jawab pelayanan kenabian bagi Israel yang memberontak. Amos menghampiri dan melayani serta datang kepada bangsa Israel itu, yang ketika usia menjadi raja kerajaan Yehuda dan Yerobeam II menjadi raja atas Israel. Amos bernubuat kepada kerajaan utara atau Israel pada pertengahan abad 8 sebelum Masehi. Saat itu bangsa Israel berada pada puncak perilaku yang bobrok, yang boleh dikata perilaku yang tidak baik, yang tidak benar, yang menyakiti hati Tuhan. Mereka adalah orang yang penuh dengan kemunafikan, karena di samping mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka juga melakukan penyembahan berhala, hal yang sangat menyakiti hati Tuhan. Yang kaya dan yang merasa hebat menindas mereka yang lemah. Bahkan hal itu tidak menjadi rahasia, bahkan telah menjadi perilaku yang berlangsung berulang-ulang setiap hari. Betel, Gilgal, dan Berseba yang tadinya adalah tempat terkenal karena merupakan daerah di mana Abraham dan Yakub membuat monumen sebagai pertanda perjumpaan mereka dengan Allah. Ketiga tempat itu sangat dikenal sebagai tempat yang suci karena selalu dipakai sebagai tempat pertemuan umat dengan Allah. Namun semua itu hanyalah tinggal kenangan, karena sejarah berubah oleh perilaku bejat bangsa Israel, di mana mereka kesana tidak lagi dalam rangka bertemu dengan Allah, justru sebaliknya menyembah berhala. Karenanya dengan tegas Amos memberitahukan perbuatan jahat mereka yang penuh dengan kemunafikan. Allah dinyatakan telah marah atas perbuatan munafik mereka. Untuk itulah Amos berkata, "Carilah Tuhan." Mencari berarti berusaha, berjuang, dan harus kerja keras. Karena dengan bertujuan untuk mencari, maka bangsa Israel pasti akan mendapatkan Allah. Carilah Tuhan bukan berarti kita harus beranjak dari satu tempat ke tempat lain, melainkan bencilah dosa dan cintailah kebaikan. Carilah Tuhan berarti kita sedang berada pada sebuah proses pertobatan.

tetap setia dan tekun berdoa kepada Allah. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, saat ini jika bagi kita diperintahkan carilah Tuhan, itu berarti kita harus mengalihkan pandangan hati dan pikiran kita untuk hanya fokus kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Dengan mengalihkan pandangan kita untuk fokus memandang kepada Yesus, maka sesungguhnya kita telah menemukan kehidupan yang sesungguhnya yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, sebab itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, di tengah situasi, keadaan dan kondisi hidup sekarang ini dengan berbagai kesulitan-kesulitan hidup, dengan berbagai persoalan-persoalan, pergumulan, bahkan tantangan kehidupan, serta beberapa peristiwa yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ketika saat ini kita dalam pergumulan oleh adanya panas yang berkepanjangan, bahkan berbagai peristiwa-peristiwa lainnya yang membuat kita takut dan khawatir. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain yang harus kita lakukan selain kita terus dan terus mencari Tuhan. Kita harus hidup benar, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab dengan kita mencari Tuhan, maka kita akan merasa tenang, kita akan merasa tenteram dan damai, walau di tengah himpitan hidup, walau di tengah persoalan dan pergumulan yang terus dihadapi. Sebabnya itu, sebelum semuanya menimpa atas hidup kita, kembalilah kepada jalan Tuhan. Sebab jalannya menuju kepada suatu kehidupan bersama dengan Bapa di sorga. Mari, di tengah tantangan hidup yang terjadi saat ini, janganlah kita mengandalkan kekuatan, kehebatan, kemampuan diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita memandang kepada Tuhan Yesus yang adalah empunya kehidupan ini, yang senantiasa terus memelihara kita. Kita kuat dan mampu menjalani kehidupan ini, itu karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Karena itu lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita menjalani, menikmati hari-hari hidup ini. Biarlah kita terus mencari hadirat-Nya. Biarlah kita terus memuji dan memuliakan nama-Nya. Karena Dia adalah Allah kita yang selalu setia menuntun, membimbing dan memelihara kehidupan kita. Walaupun terkadang kala kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, tetapi Allah kita, Dia penuh dengan belas kasih-Nya. Dia selalu menyatakan kebaikan dan rahmat-Nya bagi kita, orang-orang yang sungguh-sungguh selalu setia mencari hadirat-Nya. Mari, jangan biarkan kehidupan kita terus

0: dikuasai oleh perbuatan-perbuatan dosa yang menyakiti hati Allah. Tetapi marilah kita terus dituntun, dipimpin untuk hidup melakukan segala ketetapan dan kehendak Tuhan, sehingga Allah terus menjaga dan memelihara kehidupan kita, sehingga kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dengan tema carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Biarlah menjadi kekuatan untuk menuntun kita semua menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai gejolak-gejolak yang terjadi. Tapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada menolong dan campur tangan atas setiap kehidupan umat-umat-Nya yang terus percaya sungguh pada kuasa Tuhan. Kiranya Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa menolong, menyertai, dan memberkati kehidupan kita semua mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Allah sekarang dan sampai Maranatha. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas perkenanan-Mu bagi kami, sehingga bersama dalam program Mutiara Pagi saat ini kami boleh membaca, mendengar, merenungkan, menghayati kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, kuatkan dan arahkan pandangan kita hanya senantiasa tertuju kepada-Mu. Karena kami tahu hanya kepada-Mu terdapat kehidupan yang sesungguhnya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Apapun tantangan, persoalan, pergumulan kehidupan, kesulitan hidup yang dihadapi, ketika kami berjalan bersama-Mu ya Tuhan, Engkau akan terus menolong dan menyertai kami. Biarlah firman ini akan menjadi kekuatan untuk menuntun kami semua menjalani kehidupan di dunia ini. Biarlah kami terus mencari hadirat-Mu ya Tuhan, karena di dalam Engkau ada kehidupan. Sebab itu hanya kepada-Mu ya Bapa, kami serahkan pertaruhan hidup kami. Roh Kudus-Mu biarlah terus menuntun dan memimpin kami, agar kami terus dapat hidup di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas waktu kesempatan yang indah yang Engkau telah berikan bersama dengan seluruh pendengar setia RRI Telaut, dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini. Biar Tuhan memberkati mereka semua, baik tua maupun muda, yang terus dengan setia mengikuti program Mutiara Pagi. Tuhan memberkati, anugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, semangat untuk terus menjalani kehidupan ini. Biarlah bersama dengan Tuhan mereka dapat melewati berbagai tantangan, berbagai pergumulan, berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Kau percaya bahwa bersama dengan Tuhan pasti akan ada jalan keluar dari setiap apapun yang terjadi, yang dihadapi di dalam hidup ini. Kami menyerahkan kehidupan pendengar setia RRI Setelaut dimanapun mereka berada dalam tangan kuasamu, ya Tuhan. Apapun yang menjadi rencana-rencana hidup mereka ke depan, biar semua ada dalam kehendakmu. Saat ini mau berdoa untuk pimpinan RRI Setelaut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati. Mereka yang sedang bertugas di pagi hari ini dalam penyiaran, Ibu Putri Silangin, Tuhan memampukan dia, mengaruniakan hikmat, sehingga dalam setiap tanggung jawab dalam penyiaran dia dapat melakukannya dengan baik, dengan bertanggung jawab. Apapun yang telah direncanakan dalam program-program penyiaran, Tuhan terus berkenan sehingga semua dapat dilaksanakan sesuai yang mereka harapkan dan dambakan. Diberkati hari-hari hidup mereka bersama keluarga tercinta mereka. Biarlah mereka terus saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain dalam berbagai hal yang dilakukan, dikerjakan di tengah-tengah kehidupan ini. Demikian pun dengan mereka yang nantinya akan bertugas di lapangan dalam peliputan berita, di mana saja mereka berada, Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memampukan. Biarlah semua yang menjadi bagian dalam tanggung jawab pekerjaan mereka semua terlaksana, karena Tuhan selalu ada beserta atas hidup mereka. Kehidupan pribadi, bahkan keluarga, rumah tangga mereka pun kami hanya mau serahkan di dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan, biarlah terus menyertai hari-hari hidup mereka. Saat ini pun mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, lebih khusus pemerintah yang ada di daerah ini, Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan menolong pimpinan daerah, bupati, wakil bupati, dan seluruh jajarannya, Porkopinda, semua yang berkepentingan untuk membangun daerah tanah Prodisa yang sama-sama kami cintai. Biarlah mereka dapat bekerja bersama dengan secara baik. Apa yang menjadi visi dan misi mereka dalam setiap perancangan program-program untuk daerah tanah Prodisa yang sama-sama kami cintai, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, terlebih hikmat, akal budi, kebijaksanaan yang daripada-Mu, Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Mereka menjadi pemimpin yang dapat mengayomi, membawa umat kepada kesejahteraan hidup, membawa umat kepada kedamaian dan sukacita. Kami pertaruhkan hidup mereka di dalam naungan kasih dan anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Allah, ya Bapa. Saat ini mau berdoa ketika umat-umat-Mu dalam penantian yang panjang, terus dalam pergumulan akibat panas yang berkepanjangan, sehingga ada begitu banyak tanaman hampir punah, di sana sini terjadi kebakaran hutan. Kami memohon, ya Tuhan, biarlah Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepada kami. Kami memohon ampun akan setiap kesalahan dan perbuatan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan, oleh belas kasih-Mu Engkau akan menyatakan kuasa-Mu mencurahkan berkat hujan untuk jatuh di bumi ini, sehingga dapat membasahi bumi ini dan tanaman-tanaman pun akan kembali subur. Hanya kepada-Mu ya Tuhan kami memohon dan kami berserah. Biarlah Engkau mengasihani kami umat-umat kepunyaan-Mu. Jangan biarkan kami terus ada dalam kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan. Tapi biarlah kami terus memiliki kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas alam ciptaan-Mu. Dan hanya kepada-Mu ya Tuhan, kami memohon. Terima kasih ya Allah, ya Bapa dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, umat-umat Tuhan. Cara khusus yang diam di tanah Prodisa Retinonda sampai Napung Baru. Dalam segala perjuangan hijup yang dilalui dijalani, Tuhan memberkati. Biarlah daratan yang kami pijaki sebagai tempat untuk kami melangsungkan kehidupan di dunia ini, Tuhan berkati. Juga lautan adalah anugerah-Mu sebagai tempat untuk umat-Mu mencari nafkah kehidupan. Engkau memberkati. Sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kerinduan dan harapan kami hanya kepada Allah Bapa sebagai pemilik dan pemelihara hidup kami yang selalu mengasihi kami umat-umat ciptaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang diberi tanggung jawab dalam berbagai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, baik di kantor, di sekolah, di pasar, di pelabuhan, di mana saja mereka berada, Tuhan Engkau terus menuntun dan memimpin hidup mereka. Beri mereka kekuatan, kesehatan. Beri mereka kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap tugas pekerjaan mereka. Keberhasilan, kesuksesan, biarlah terus menyertai hari-hari hidup mereka. Kami serahkan hidup mereka sepenuhnya dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Berdoa saat pam cleaning service yang ada di RRI Pusat Laut, dalam setiap tugas pekerjaannya setiap hari, baik siang maupun malam, Tuhan besertanya. Biarlah semua dapat dilakukan, dikerjakan dengan penuh sukacita. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Inilah yang menjadi doa seruan suku dan permohonan kami. Biarlah semua doa yang kami naikkan sampaikan kepada-Mu terjadi hanya menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami manusia yang berdosa, lemah dan terbatas ini. Hanya kepada-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Di sepanjang hari ini, biarlah kami semua dalam penjagaan perlindungan, sehingga keselamatan-Mu ya Tuhan tetap menjadi bagian milik kami. Ini doa ucapan syukur dan permohonan kami ya Bapa. Terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan dan persembahkan doa ini. Amin.
1: Ya, Ya, Perangkat 1 RRI Talon, demikian firman Kristus yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Miss Ketumole. Semoga bisa menjadi berkat sukacita, terlebih khusus kekuatan untuk kita semua beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Miss Ketumole. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati Ibu Pendeta bersama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
2: Menuntun, menyertai agar kami dapat melakukannya dengan baik.

Pendengar Pro, satukan informasi dan inspirasi. Demikian tadi Anda ikuti Mutiara Pagi, dan kita jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi hari ini Senin 21 September 2026 bersama saya Ike Darsono Memuaya.

0: masyarakat yang punya stok berlebih bisa membantu sesama kita, silakan, kami terbuka dengan senang hati.
1: Pendengar, pencegahan menjadi langkah paling penting untuk menekan resiko kebakaran pemukiman maupun karhutla.
2: Kebakaran mengintai di tengah musim kemarau semakin tinggi. Selain kebakaran menyasar hutan dan lahan, kebakaran rumah pun sering dijumpai. Laporan kasus akibat kebakaran juga diterima dan ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Minahasa Utara. Kepala Dinas Haji Usman menyebutkan pihaknya memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mengajak masyarakat ikut mencegah potensi kebakaran sejak dari lingkungan masing-masing.
3: Januari sampai dengan hari ini, kasus yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kasus kebakaran yang kita tangani sampai dengan hari ini sudah 78 kasus. Itu sudah termasuk dengan kebakaran lahan dan kebakaran rumah, serta kebakaran tempat usaha.
2: Pencegahan menjadi langkah paling penting untuk menekan resiko kebakaran, seperti tidak membuka lahan dengan cara dibakar, tidak meninggalkan rumah saat fasilitas yang digunakan masih terpasang, seperti setrika dan juga kompor. Diana Masih melaporkan.
1: Pendengar, Damkar Kota Manado langsung merespons ada laporan kebakaran, baik bangunan maupun karhutla.
4: Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado terus meningkatkan kesiapsiagaan menangani berbagai peristiwa kebakaran, khususnya kebakaran lahan yang meningkat selama musim kemarau. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Manado, Jimmy Rotin Suluk, mengatakan setiap laporan kebakaran yang diterima langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan personil dan armada ke lokasi kejadian. Sepanjang bulan Agustus, pihaknya mencatat puluhan kejadian kebakaran lahan dan alang-alang terjadi di Kota Manado. Kondisi cuaca kering menjadi salah satu faktor penyebab api lebih mudah meluas. Jimmy Rotin Suluk menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka kebun maupun membakar sampah, karena api yang tidak terkendali berpotensi memicu kebakaran lahan yang lebih luas.
5: Makanya kami menghimbau agar supaya masyarakat jangan membakar lahan untuk membuka kebun dan atau membakar sampah, mengurangi sampah dengan cara membakar. Karena hal tersebut ya akan berdampak pada kebakaran lahan yang bisa berdampak pada kebakaran hutan atau kebakaran yang besar, demikian juga berdampak pada kebakaran rumah, Pak. Pemkot telah berupaya, pemerintah kota mensosialisasikan, bahkan menyampaikan baik medsos, media, teman-teman wartawan. Ini tinggal kesadaran masyarakat dalam membantu kami supaya hal-hal ini terjadi pengurangan yang besar atau tidak terjadi kebakaran lagi.
4: Terkait keluhan masyarakat mengenai keterlambatan petugas tiba di lokasi kebakaran, Rotin Suluk menjelaskan pihaknya memiliki standar waktu tanggap atau respon time, khususnya untuk kebakaran bangunan, yaitu sekitar 15 menit sejak laporan diterima. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Pendengar, kita ikuti berita lainnya. Polairut Sulut siap melayani elemen masyarakat yang ingin membantu kekurangan air bersih di pulau-pulau kecil Manado.
6: Kepolisian Perairan dan Udara Polairut Polda Sulawesi Utara siap bekerja sama dengan pihak manapun untuk membantu kebutuhan air bersih warga kepulauan, terutama di pulau-pulau kecil. Kepala Polairut Kombes Polisi Bayu Aji Yuda mengatakan selama ini telah beberapa kali bermitra dengan sejumlah pihak menyalurkan air bersih di Bunaken, Manado Tua, dan Siladen. Polairut memahami pulau-pulau kecil di Kecamatan Bunaken, Kepulauan Manado sangat kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau berkepanjangan.
0: Sudah yang kedua kali, ditambah yang dari pemerintah daerah juga sudah yang beberapa kali. Karena musim kemarau yang berkepanjangan, dampak El Nino.
6: Menurut Bayu Aji, untuk transportasi laut, Polairut mempunyai dukungan serana, sehingga kerjasama berikutnya lebih kepada air dan memperbanyak fasilitas penampungan tandon di pulau-pulau kecil itu.
0: Untuk alat transportasi kita tidak ada kendala. Sementara itu sih tandon-tandon air yang kita perlukan. Mungkin ada dari masyarakat yang punya stok berlebih bisa membantu sesama kita, silakan, kami terbuka dengan senang hati.
6: Melihat kemarau fenomena El Nino masih berkelanjutan, Polairut Sulawesi Utara tetap siaga membantu upaya pemenuhan kebutuhan air bersih di kepulauan. Audi Ganures melaporkan.
1: Pengaruh waspada puncak kekeringan, Sulawesi Utara dikepung El Nino, kategori sangat kuat.
7: Klimatologi Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus hingga September dan diperparah oleh fenomena El Nino yang telah mencapai kategori sangat kuat. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara Aris Yunatas mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering di berbagai wilayah Sulawesi Utara.
8: Kami sudah merilis bahwa untuk bulan Agustus ini adalah puncak musim kemarau. Ditambah lagi dengan status fenomena El Nino tadi sudah dalam kategori sangat kuat. Sehingga bencana hidrometeorologi kering, khususnya keringan, kebakaran hutan dan lahan, dan mungkin gagal panen, kurang bersih ini cukup sangat mengintai di masyarakat. Saya kira banyak sekali masyarakat yang akan terdampak terkait dengan bencana hidrometeorologi kering ini. Dan kami juga disampaikan waktu itu bahwa di press release itu, musim kemarau kita ada El Nino dalam waktu itu, El Nino-nya dalam status lemah, belum sangat kuat. Namun seiring waktu, berjalan waktu, mendekati pertengahan tahun, El Nino-nya menjadi sangat kuat sekali. Apalagi sekarang kita memang sudah prediksi bulan Agustus-September adalah puncak musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Ternyata juga fenomena El Nino juga mencapai status yang sangat kuat untuk bulan sekarang.
7: Ia pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, mengantisipasi potensi kekeringan, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan dan hutan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Pengar Bupati Weli Titah berharap ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
9: Kepulauan Telaut Weli Titah terus mendorong tenaga kesehatan dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Bupati menekankan tenaga kesehatan dan guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah kepulauan yang membutuhkan perhatian dan dedikasi lebih. Ia berharap seluruh tenaga kesehatan dan guru P3K dapat menjalankan tugas secara profesional, disiplin, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
10: Saudara-saudari dalam jabatan guru dan tenaga kesehatan, sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut, saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
9: Bupati juga mengingatkan agar para aparatur tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi mampu memberikan pelayanan secara cepat, ramah, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan dasar, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Ia berharap komitmen tersebut dapat memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Telaut. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Pengar Pulau Saratalaut tetap memikat, keindahan pasir putih dan laut jernih jadi daya tarik wisata keluarga.
11: Sara adalah sebuah pulau kecil di Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Telaut, yang hingga kini masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Bagi Naomi, salah satu warga, Pulau Sara bahkan sudah menjadi tempat yang kerap dikunjungi hampir setiap pekan.
12: Berlibur dengan keluarga dan juga pemandangannya cukup bagus, memiliki sunset berbeda dan memiliki pasir yang berbeda.
11: Meski fasilitas wisata di Pulau Sara masih tergolong minim, termasuk sejumlah fasilitas penerangan yang sudah mengalami kerusakan, kondisi tersebut belum mampu menghilangkan daya tarik pulau ini. Keindahan alam justru menjadi kekuatan utama. Pasir putih yang lembut, laut yang jernih, dan suasana tenang membuat pengunjung tetap datang meski harus menikmati wisata dengan fasilitas yang sederhana.
12: Sangat indah dan sangat bagus digunakan untuk berlibur dengan keluarga.
11: Untuk mencapai Pulau Sara, wisatawan dapat menggunakan speedboat dari Pelabuhan Melongwane maupun Pelabuhan Lirung. Perjalanan laut menuju pulau ini pun menjadi bagian dari pengalaman wisata dengan panorama laut Telaut yang terbentang sepanjang perjalanan. Pulau Sara mungkin belum dipenuhi berbagai wahana modern, namun di balik kesederhanaannya, pulau ini menyimpan pesona yang membuat masyarakat terus kembali. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pangdam 13 Merdeka secara resmi menutup event Open Turnamen Basket Piala Panglima TNI.
13: Merdeka sukses menggelar Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI dalam rangka HUT TNI ke-81 yang dimulai 17 hingga 19 September di lapangan basket Ajendam 13 Merdeka, Sario Manado. Open Turnamen Bola Basket diikuti 102 tim pelajar tingkat SMP SMA se-Sulawesi Utara. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus saat menutup Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI menyampaikan selamat dan apresiasi kepada para atlet yang meraih juara dalam Open Turnamen Piala Panglima TNI. Agenda ini menurut Pangdam selain mencari atlet-atlet potensial, tapi juga sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dan masyarakat. Kedepan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI akan menjadi agenda tahunan Kodam 13 Merdeka.
14: Kalau kami siap mendukung aja, tergantung dari Bapak Koni dan Perbasi Sulawesi Utara ini bagaimana menjadwalkan ini dari agenda tahunan untuk provinsi minimal. Kalau saya bercita-cita malah setiap 3 bulan sekali kita lakukan event, tapi tergantung nanti kegiatan sama kegiatan yang lain kan cukup banyak juga, tapi minimal kalau bisa setahun sekali kita lakukan, dan ini akan kita tingkatkan kualitasnya baik lapangan maupun lingkungan sekitarnya.
13: Berikut pemenang Open Turnamen Piala Panglima TNI kategori putri tingkat SMP, juara 1 SMP Manado Independent School C, tingkat SMA juara 1 SMA Negeri 1 Manado B, kategori putra tingkat SMP juara 1 SMP Sekolah Citra Kasih Manado A, sementara tingkat SMA juara 1 SMA Kristen Ebenezer Manado A. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Pendengar sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Senin 21 September 2026. Saya Ike Darsono Momoya, selamat pagi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Ya, perangkat selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini masih saja mendengarkan kami di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Ya, ada saya Putri Silangin akan menemani Anda di edisi kali ini, dan tentunya tak terasa ya, kita sudah memasuki hari 21 di bulan September. Saya berharap Anda saat ini dalam keadaan sehat walafiat, karena saya juga di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi untuk sejumlah wilayah perairan Sulawesi Utara, termasuk perairan Kepulauan Talaut. Peringatan berlaku mulai 21 September 2026, dan BMKG pun menyebutkan angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 8-25 knot. Ya, pendengar, kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di wilayah sekitarnya. Ketinggian gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Dan juga BMKG mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut, untuk memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang sebelum melakukan aktivitas pelayaran.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: monitor ini buat tindak-tindak.
1: Curhat Bu Siska.
2: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Ya, Penanggung Satu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Telau terus mempercepat transformasi digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat. Bupati Kepulauan Telau Weli Tita mengatakan pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pelayanan pemerintah yang lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Menurut Bupati, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan sistem kerja aparatur agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal. Ya, pendengar, seperti kami kutip dari laman resmi rri.go.id, Bupati mengatakan pemerintah daerah terus mendorong perangkat daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Weli berharap percepatan transformasi digital dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah, sekaligus meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya, perangkat selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Liru menggelar penggeledahan blok hunian dan tes urin acak bagi petugas serta warga binaan pemasyarakatan pada kemarin, Jumat 18 September 2026. Langkah ini pun merupakan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tertanggal 14 September 2026 demi mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. Pendengar Pos 1, pelaksanaan kegiatan melibatkan aparat penegak hukum dan Koramil Lirung dan Polsek Lirung. Sinergi bersama TNI dan Polri ini memperkuat upaya pencegahan masuknya barang terlarang di lingkungan lapas dan pemeriksaan menyasar seluruh blok hunian beserta penggeledahan badan WBP sesuai prosedur. Ya, perangkat satu petugas yang menemukan barang mencurigakan maupun terlarang dalam penggeledahan tersebut. Sementara itu hasil tes urin acak menunjukkan seluruh sampel petugas dan WBP terkonfirmasi negatif. Kepala Lapas Kelas 3 Liru menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah preventif menjaga ketertiban dan mencegah penyalahgunaan narkoba melalui pengawasan berkelanjutan dan kolaborasi bersama APH. Lapas Liru berkomitmen mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone, pungutan liar, dan narkoba.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never.
2: Because it is revolution.
3: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan.
0: Who is the boss at Indonesia?
3: Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Ya, Perangkat Persatu Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kepulauan Talaut masa bakti 2025 sampai 2029 resmi dikukuhkan dan dilantik pada kemarin Jumat 18 September 2026. Prosesi pelantikan digelar secara hibrida, jajaran pengurus mengikuti agenda dari Pandopo, Rumah Dinas Bupati Kepulauan Talaut, sedangkan pengurus KONI Sulawesi Utara memimpin jalannya acara langsung dari Manado. Iya, pendengar, rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama dan pembacaan surat keputusan, susunan pengurus oleh Sekretaris Umum KONI Sulut Richard Kundiman, dan prosesi dilanjuti dengan pengucapan janji prasetya serta pelantikan oleh Ketua Umum KONI Sulut Brigjen TNI Bonifacius Jerry Waleleng yang ditandai dengan penyerahan pataka, penyematan pin KONI dan penandatanganan berita acara pelantikan. Pendengar Pro 1, dalam proses tersebut Ketua KONI Talaut terpilih Mario Adriel Tita dilantik secara tatap muka di Manado. Sementara itu jajaran pengurus lainnya mengucap janji secara daring dari Talaut. Pelantikan ini disaksikan langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita, Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi serta jajaran pengurus KONI Sulut. Ya, Perangkat Persatu dalam sambutannya, Mario menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya pada KONI Sulut dan ia berharap adanya bimbingan dan sinergi berkelanjutan untuk memajukan olahraga di bumi Purwodesa. Mario juga mengungkapkan bahwa meski kepengurusan baru resmi dilantik, persiapan telah berjalan sejak tahun lalu. Hasilnya Talaut berhasil menembus peringkat 10 besar pada Porprov Sulut 2025 dari 15 kabupaten kota serta meraih medali emas pada cabang olahraga bergengsi sepak bola. Ya, pendengar, pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KONI Sulut Bonifacius Jerry Waleleng turut menyampaikan selamat dan apresiasi kepada pengurus yang baru dilantik dan ia berharap seluruh program kerja yang dirancang KONI Talaut dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target. Giat akhiri dengan menyanyikan Mars Patriot Olahraga dan sesi foto bersama.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Ya, perangkat selanjutnya, kuasa hukum Bupati Kepulauan Telaut, Weli Tita, resmi menyerahkan pengaduan tertulis ke SPKT Polres Kepulauan Telaut, dan langkah hukum ini diambil menyusul adanya unggahan dan komentar dari akun Facebook peserta anonim 166 yang dinilai menyerang kehormatan pribadi serta keluarga Bupati. Penyerahan berkas pengaduan dilakukan oleh penasihat hukum pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Telaut, Vanderik Wailan SH, bersama Kabak Hukum Roland Tawaris SH, serta staf khusus bidang hukum Join Mangamba dan Yoce Adam. Berkas diserahkan dengan melampirkan tangkapan layar komentar akun tersebut. Walian menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk membendung kritik atau membatasi kebebasan berpendapat masyarakat. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Walian mengatakan, kritik berbasis fakta tentu kami hormati sebagai bagian dari demokrasi. Namun kebebasan berpendapat harus bertanggung jawab dan tidak boleh menyerang kehormatan pribadi maupun membawa-bawa keluarga. Ya, perangkat satu pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian untuk mendalami bukti elektronik, melacak pemilik akun, dan menentukan ada tidaknya unsur pidana. Wailan juga mengimbau masyarakat untuk menahan diri, tidak berspekulasi, dan tidak menyebarkan kembali materi bernada hinaan tersebut. Dan ia memastikan pelapor akan kooperatif jika sewaktu-waktu penyidik membutuhkan keterangan lebih lanjut.